0: mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Rekan-rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
5: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian EKAF juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
6: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prom yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
5: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian EKRAF berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar. Sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik juga.
4: Ya. Pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan. Mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sembil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: KPK kan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato,

0: Kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohojang Langgur, program satu hari ritual terus mengudara untuk Indonesia. Perangkat sajian musik dan informasi kembali kami sajikan ke tengah ruang dengar Anda. Ya, sebelumnya kami kembali menyapa untuk saudara semuanya di saat ini yang sedang serius, sedang fokus menjalankan tugas rutinitas di awal pekan Senin di tanggal 29 Juni 2026. Ya, bersama kami di Lintas Tual Pagi, perangkat kami ucapkan selamat berkarya anak-anak bangsa baik di instansi pemerintah, swasta dan juga di luar sana di bawah matahari pagi yang begitu luar biasa di saat ini memberikan sinar terang sehingga bisa mendukung segala aktivitas Anda di luar. Namun tetap selalu waspada dan hati-hati dan tingkatkan keselamatan Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2020.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

ya, Ali Vandies selalu bersamamu. Syukurlah selalu bersama ya, menciptakan keharmonisan, kerukunan dalam sebuah hubungan, tetap selalu menjaga kebersamaan, menjaga silaturahmi, terlebih bagi pasangan Anda. Dengan pasangan Anda tetap selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mencapai ya status yang mawaddah warahmah. Ya, saudara pendengar, perihal program prioritas nasional di tahun 2026 ini, pendengar, diarahkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan berlandaskan pada 8 misi utama astacita Presiden, astacita Kepala Negara, Ombudsman RI mengiringnya. Prioritas ini berfokus pada pengentaskan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi. RPJMN 2025-2029, pondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi, agenda prioritas utama pembangunan nasional dijabarkan ke dalam 8 fokus utama RPJMN 2025-2029, pondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama, ketahanan

Asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan juga ekonomi kerakyatan, Prengar. Pemberdayaan UMKM nelayan, petani dan pembentukan koperasi desa. Juga pertahanan semesta. Modernisasi alutsista dan memperkuat industri strategis nasional dan juga menjadi astacita presiden adalah tata kelola dan penegakan hukum. Jadi reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan kejahatan 17 program prioritas Prabowo Gibran, Prabowo Subianto, Prengar. Jadi terkait kebijakan pelaksanaan program-program tersebut tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang berlaku RPJMN 2025-2029, pondasi awal mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan membuka akses pelayanan dasar seluas-luasnya melalui alokasi APBN. Jadi Prengar, kami pun mengajak Anda tepatnya pukul 10 nanti kurang lebih 16 menit lagi kita akan mengikuti dialog interaktif dalam program Maluku Tenggara Menyapa perihal Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung program prioritas nasional. Ya, saudara pendengar, selamat mengikuti nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Ya, mimpi yang tertunda. Fun S3G, pendengar, raihlah mimpi yang tertunda. Jangan sia-siakan mimpi-mimpi Anda yang sudah digantung setinggi-tingginya, namun diabaikan begitu saja. Baik, saudara pendengar, ketika putus asa muncul, perlu dorongan lebih agar muncul sebuah harapan baru. Ketika seseorang, Anda atau kita semua, memiliki sebuah mimpi dan harapan, ia akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan tetap tegar, pantang menyerah dan mampu melewati segala cobaan. Apalagi masih pertengahan tahun ya, dan lebih-lebih di hari ini masih awal pekan, baru memasuki pekan yang baru, walaupun sudah menjadi pekan terakhir di bulan Juni, bukan berarti memupus harapan kita untuk meraih mimpi yang tertunda. Ya, semoga mimpi-mimpi bisa diraih dengan segala kerja keras, usaha dan upaya yang tidak pernah henti-henti, dan harus diiringi dengan doa agar mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apanya menjadi cita-cita kita dapat diraih dengan semudah-mudahnya. Saudara pendengar, mengingat kasus kriminalitas di wilayah Maluku yang harus kita tekankan, harus kita meminimalisirnya, tidak lepas dari kerja keras aparat keamanan yang ada di wilayah Provinsi Maluku, pendengar. Ya, bahkan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrim Umum Polda Maluku bersama jajaran Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 8 kasus pencurian dan pencurian kendaraan bermotor curanmor sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Sebanyak 11 tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut. Para tersangka terdiri dari pelaku dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum, yang diduga terlibat dalam berbagai aksi pencurian yang meresahkan masyarakat di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Data tersebut disampaikan dalam kegiatan press release bersama yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di ruang konferensi pers Mapolda Maluku pada hari Sabtu kemarin. Ya, dalam kegiatan tersebut dihadirkan dihadiri Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi, Direktur Reskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting, serta Direktur Res Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan. Direktur Reskrimum Direktur Reskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 8 perkara tersebut merupakan hasil kerja intensif penyidik dalam respon laporan masyarakat dan melakukan pengembangan terhadap sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik. Ya, menurutnya pengungkapan ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian terus bekerja secara maksimal untuk memberikan dasar aman kepada masyarakat serta menekan angka kriminalitas konvensional yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih terus bersama kami di program Masa Waktu RRI Ritual. Mereka kami masih ketengahkan informasi-informasi terbaru dan juga musik-musik pilihan menjadi penyemangat Anda di saat ini yang sedang menjalankan tugas rutinitasnya di awal pekan. Salam bahagia, salam kompak selalu juga buat generasi-generasi bangsa yang hebat, yang terus mengukir prestasi dan terus meningkatkan prestasi, terus meningkatkan karir, terus meningkatkan kualitas kompetensi diri yang dimiliki oleh generasi bangsa yang ada di Kepulauan K, bahkan di mana saja berada. Ya, menjadi sebuah kebanggaan daerah apabila memiliki generasi-generasi hebat yang memiliki potensi, memiliki kompetensi yang bisa diperjualkan di kancah nasional atau bahkan di kancah internasional dari semua bidang, entah itu bidang olahraga, bidang seni budaya maupun talenta-talenta lain yang dimiliki oleh anak-anak bangsa yang ada di Kepulauan Kei, terus dikembangkan. Kalaupun mungkin kemarin ya prestasinya menurun, bahkan tidak begitu memuaskan, namun tahukah Anda, mungkin Anda adalah satu atau dua orang di antara seribu bahkan jutaan orang di belakang Anda yang belum bisa berada di posisi Anda. Patut dibanggakan, patut membanggakan ya. Anda tidak perlu berkecil hati, wah saya mengalami runner up ya, tidak ada di posisi yang teratas ya. Boleh berpikir seperti itu, menjadi motivasi ya untuk ke depan agar lebih bisa lagi, tingkatkan lagi, tidak harus bersaing secara tidak baik, menggeserkan posisi orang lain yang dianggap lebih aman, yang lebih teratas, tapi dengan cara yang sehat, dengan cara kompetisi yang baik, yang benar-benar profesionalisme. Tunjukkan bahwa kami memiliki generasi-generasi bangsa yang hebat, yang patut dibanggakan oleh daerah. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi pula untuk Anda yang di saat ini yang sudah memadati area pasar Kota Langgur, Kota Tual, para konsumen atau para pelanggan, para pedagang, juga para supir-supir angkut, supir-supir ojek yang di saat ini yang terus mengais-ngais rezeki di bawah udara yang cukup luar biasa di saat ini, panas pastinya. Namun tetap adem, tetap merasa sejuk ketika Anda memiliki cita-cita dan target. Wah, hari ini harus dapat uang sekian nih, kasihan anak saya di rumah harus dipenuhi kebutuhannya, terutama susu atau kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pendengar, tidak perlu terburu-buru kebut-kebutannya, yang penting selamat dengan segala usaha dan upaya Anda untuk mendapatkan rezeki yang halal berkat dari Tuhan dengan cara yang baik, cara yang sehat, cara yang halal pastinya, biar lebih berkah, biar diridhoi oleh Tuhan. Ya, sekalipun desakan-desakan kebutuhan dari keluarga Anda atau untuk keluarga Anda, tapi tidak harus dengan cara yang tidak benar. Saudara pendengar, selamat pagi untuk saudara yang masih tidur mungkin sebagian, karena memang lembur semalaman hingga sampai saat ini masih santai di rumah. Dan sebelum Anda meninggalkan rumah, hendak bepergian ke tempat tujuannya, diperiksa kembali barang-barang menjadi kebutuhan atau kepentingan Anda di tempat aktivitas nanti. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saudara pendengar, informasi ya, memperbaharui informasi Anda pendengar, KA Kertanegara layani 168.085 penumpang relasi Malang Purwakarta. Ini menjadi informasi untuk saudara-saudara kita yang berasal dari Pulau Jawa yang menetap di Kepulauan Kei atau di wilayah Maluku.
Ya, layanan lintas Jawa Tengah ini memberikan kemudahan mobilitas sekaligus mendorong roda perekonomian wilayah setempat secara nyata. Pihak manajemen mengimbau calon pelanggan agar merencanakan pemesanan tiket lebih awal melalui berbagai kanal resmi. PT Kereta Api Indonesia mencatat lonjakan jumlah penumpang kereta api Kertanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jadi pendengar, layanan PT Kereta Api Indonesia KAI menghubungkan masyarakat melalui lintas tengah Pulau Jawa. Layanan kereta kelas eksekutif dan ekonomi premium ini mulai beroperasi sejak 10 Maret 2021 lalu. Jadi jumlah pelanggan kereta pada bulan Maret 2026 tercatat mencapai 41.282 orang oleh pihak manajemen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 65,94% dibandingkan periode Maret tahun lalu sebanyak 24.877 orang. Jadi sementara itu jumlah penumpang pada bulan Mei 2026 juga mengalami kenaikan menjadi 35.807 orang. Pada periode Mei tahun sebelumnya, pelayanan transportasi massal ini mencatatkan angka sebanyak 31.811 pelanggan. Nama kereta ini terinspirasi dari sosok Raja Kertanegara yang merupakan pemimpin terakhir Kerajaan Singhasari. Raja tersebut memerintah wilayah Malang Raya dan sekitarnya sekitar tahun 1268 hingga tahun 1292. Dan ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi dan juga membuka wawasan dan juga pengetahuan dan juga informasi terkini untuk warga masyarakat yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendengar. Untuk mobilitasi, demi kelancar mobilitasi Anda ketika Anda pulang kampung atau mudik atau bepergian untuk di Pulau Jawa, jauh-jauh hari untuk memesan tiket biar tidak kehabisan, pendengar. Saudara pendengar, ini semoga bermanfaat untuk saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang berasal dari Jawa, yang menetap di Kepulauan Ke, bukan saja dari suku Jawa, tapi kita yang mau bepergian, ada kepentingan atau tugas kita yang ada di Pulau Jawa, bisa menggunakan mobilitas kereta api yang sudah disebutkan tadi, pendengar. Baik, saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk saudara, para petani juga di saat ini sedang sangat semangat sekali menggarap lahan pertanian atau yang sedang berkebun di luar sana, di kampung-kampung sana, buat mama-mama yang ikutan yang ikut suami di kebun menggarap lahan pertanian atau yang sedang bercocok tanam. Semoga apa yang sudah ditanam itu bisa tumbuh, subur, berkembang dan berhasil hingga bisa dituai nanti. Saudara pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Ya, selamat pagi menjelang siang untuk saudara yang baru saja bergabung bersama kami di luar Kepulauan K melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual yang ada di Maluku Utara, yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, semua yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Papua, tentu yang ada di Aceh sana yang terus monitor kami di Pro 1 RRI Tual. Salam kompak selalu, salam sehat dari kami di Pro 1 RRI Tual. Semoga sajian informasi-informasi terkini dari Indonesia Timur, tentu saja khususnya Maluku, bisa memberikan referensi atau menjadikan referensi untuk saudara perihal isu-isu yang berkembang di Pulau Maluku. Selamat pagi menjelang siang juga untuk saudara yang di saat ini yang hendak melaut, diperiksa lagi alat transportasinya, perahu, sampan atau kapal sebelum Anda berlayar atau melakukan aktivitas di laut. Dengan banyaknya terjadi atau insiden peristiwa nahas yang terjadi di laut menjadikan peringatan keras untuk saudara semua, untuk kita semua agar lebih hati-hati dan waspada dan terus tingkatkan keselamatan ketika melakukan aktivitas atau berlayar ke tempat tujuan masing-masing. Ya, kembali kami memperbaharui informasi Anda, pendengar. Ya. Kemari. Baik, saudara pendengar, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Maluku tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi kepedulian kepada keluarga besar Polri yang tengah menghadapi ujian kehidupan. Sebagai bagian dari rangkaian bakti sosial Hari Bhayangkara, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni bersama jajaran Polda Maluku melaksanakan anjang sana dan menyerahkan santunan kepada keluarga Ibda Yongki Wakano dan Ibtu Isra Zaitun di Kota Ambon pada hari Kamis lalu tanggal 25 Juni 2026. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada Gita Jennifer Wakano, berusia 9 tahun, putri pasangan anggota Polri tersebut yang sejak lahir hidup dengan kondisi kesehatan khusus dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Didampingi Dansat Brimob Kabidokes dan KSPN Polda Maluku, Wakapolda menyapa keluarga, mendengarkan kondisi yang dihadapi sekaligus menyerahkan bantuan sosial sebagai bentuk solidaritas keluarga besar Polri. Menurutnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, memperoleh kasih sayang, serta meraih masa depan yang baik, termasuk anak-anak dengan kondisi kesehatan khusus.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi.

Katakan dan tidak perlu didiami, tidak perlu disembunyikan hal yang benar. Diungkapkan itu jauh lebih bagus daripada banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana, pertanyaan atau tuduhan, pikiran-pikiran atau persepsi atau asumsi yang tidak baik untuk Anda. Lebih baik katakan, sepahit apapun masalahnya, lebih baik diungkapkan. Siapa tahu juga dengan Anda bercerita kepada orang-orang dipercaya atau kepada orang yang bersangkutan langsung dengan Anda, bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Ya, selamat siang untuk Anda. Masih ya cuaca masih stabil ya di saat ini, masih panas. Untuk Anda yang sedang menikmati suasana di saat ini di bawah pohon yang rindang, ya berteduh sejenak sebelum Anda kembali menjalankan rutinitas di bawah udara yang cukup luar biasa di saat ini. Namun tidak mengecilkan semangat juang Anda untuk meraih cita-cita dan bisa mencapai target hari ini, saudara pendengar. Ya, dengan maraknya kasus narkoba di Maluku, bahkan di seluruh tanah air Indonesia, dapat merusak generasi negara, generasi bangsa, merusak tatanan kehidupan negara, merusak moral bangsa, merusak moral anak-anak bangsa juga. Nah, jadi dengan berbagai kasus yang terjadi di Maluku khususnya narkoba, Polda Maluku memberikan dukungan penuh terhadap langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang diduga terhubung antara Tarakan, Kalimantan Utara, dan Kota Ambon. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Indra Gunawan, mengaku pihaknya siap mendukung proses penyidikan yang tengah dilakukan BNNP Maluku, termasuk terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota kepolisian. Kombes Indra mengaku secara internal Polda Maluku telah memeriksa belasan anggota polisi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan juga disertai dengan tes urin. Sementara itu, sumber siwa5.id di Polda Maluku menyebutkan kasus dugaan peredaran narkoba jaringan Tarakan Ambon kini memasuki tahap pengembangan. Dari 4 tersangka yang telah ditetapkan, salah seorang berinisial Nyai disebut telah mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator melalui tim kuasa hukumnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Saudara pendengar, mohon maaf sebelumnya disampaikan informasi untuk mengikuti dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa perihal Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung program prioritas nasional. Namun kita ikuti sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama narasumber berkompeten yang sudah hadir di studio program 1 RRI Ritual dipandu oleh rekan kami Igo Iryanan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Keti, Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi, jelang siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Tual dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Igo Irijadan akan menemani Anda hingga nanti di siang hari nanti dengan program acara Maluku Tenggara Menyapa, sebuah ruang dialog yang tentu hadir menemani Anda, menghadirkan informasi, edukasi sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan upaya pembangunan ekonomi masyarakat, yaitu Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung program prioritas nasional. Ya, pendengar, kenapa tema ini menjadi penting? Karena seperti kita ketahui bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian di daerah. Di tengah berbagai tantangan dan peluang pembangunan, peran Dinas Koperasi dan UMKM semakin strategis dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha agar semakin produktif, kemudian berdaya saing, dan mampu menjadi bagian dari keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Untuk mengupas tema ini secara lebih mendalam, telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Tual, Bapak Harun Bugis, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, yang akan berbagi informasi mengenai berbagai program, strategi, serta langkah nyata yang telah dan akan dilaksanakan atau dilakukan dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami juga mengundang partisipasi aktif Anda, para pendengar, untuk bergabung dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa kali ini melalui layanan telepon maupun WhatsApp RRI Tual di 0813-549-5875. Anda juga bisa bergabung di line interaktif kami lainnya, 21462. Silakan sampaikan pertanyaan, masukan, ataupun pengalaman seputar koperasi dan UKM. Dan untuk mengawali perbincangan kita di saat ini, kami mohon maaf juga karena baru sempat dilaksanakan Maluku Tenggara Menyapa. Sedianya kami hadir tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, namun karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh narasumber sehingga baru saja tiba di studio Pro 1 RRI Tual. Dan tentu saat ini sudah bersama dengan Bapak Harun Bugis. Selamat pagi, jelang siang, Pak Harun.
2: Selamat siang, Bung Igo.
1: Apa kabar di saat ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat ya, walaupun memang ini tugasnya cukup dadakan ya.
2: Ya, siap.
1: Ini mengingat Kepala Dinas Koperasi dan UKM saat ini sementara berada di luar kota, dan baru saja beberapa menit yang lalu kami dapat informasi bahwa Bapak Harun diutus untuk mewakili beliau untuk bisa hadir di sini. Sama-sama kita akan bahas terkait dengan hal yang sangat penting juga ya untuk masyarakat kita di Kabupaten Maluku Tenggara. Pak, saya panggilnya Pak Harun, boleh ya?
2: Siap-siap.
1: Ya, Pak Harun, ini bagaimana melihat peran strategis Dinas Koperasi dan UKM ya dalam mendukung program prioritas nasional saat ini?
2: Baik, terima kasih Bung Igo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Maluku Tenggara yang sempat mengikuti program Maluku Tenggara menyapa. Terkait dengan program strategis nasional, memang posisi Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara sangat intens, sangat proaktif dalam melaksanakan program-program yang berhubungan langsung dengan program prioritas nasional, termasuk salah satunya adalah koperasi desa Merah Putih.
1: Ya, baik. Ini yang ingin ditanyakan Pak Harun, program prioritas nasional apa saja yang menjadi fokus Dinas Koperasi dan UKM saat ini ya untuk menjalankan program prioritas nasional di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, selain koperasi desa Merah Putih?
2: Sebenarnya selama ini untuk sepengetahuan saya, ya, yang kami fokus pada program prioritas nasional ya adalah berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Nanti di bawahnya ada program-program yang memang punya hubungan langsung dengan keberadaan program koperasi Desa
1: Merah Putih ini sendiri. Ya. Jadi memang ada keterikatan ya, ada siap. Sinergitas dari koperasi Desa Merah Putih ini terhadap beberapa program lainnya juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, tentu untuk mendukung program prioritas nasional yang saat ini sementara digaungkan oleh pemerintah pusat sendiri ya. Baik, kira-kira langkah konkret yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini seperti apa?
2: Langkah konkretnya bahwa pada tahun 2025 itu kami telah membentuk satgas sosialisasi dan pembentukan koperasi Desa Merah Putih dan berhasil telah membentuk 191 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ohoi di Maluku Tenggara dan semuanya telah berbadan hukum.
1: Ya,
2: begitu Bung Igo.
1: Berarti 191 dan telah berbadan hukum. Namun kenyataannya mungkin ada beberapa Ohoi yang belum melaksanakan pembangunan fisik ya.
2: Iya, benar.
1: Iya, ini apakah memang dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri juga menjalankan apa ya fungsi kontrol juga harus mendapatkan apa ya semacam evaluasi ataupun laporan di lapangan atau di Ohoi-Ohoi ini kenapa sampai belum dilaksanakan pembangunan Kopdes Merah Putih?
2: Memang harapannya semua koperasi yang telah dibentuk di Ohoi itu secara serempak berjalan pada proses pembangunan gerai. Tetapi kenyataannya sampai hari ini baru sekitar kurang dari 60 koperasi yang sudah dibangun gerainya. Nah, untuk informasi bahwa lebih dari itu atau sisanya akan masuk pada tahap atau fase kedua proses pembangunan gerai.
1: Iya, berarti memang pada beberapa fase ya dan untuk pertama fase pertama sudah 69 tadi ya. Kapan fase kedua ini mulai kembali dilaksanakan? Apakah di pertengahan tahun ini ataukah memang ada penjadwalannya sendiri?
2: Memang rencana pemerintah pusat itu paling lama bulan Juli Agustus itu sudah harus rampung fase pertama dan kemudian akan dilanjutkan dengan fase pembangunan yang kedua.
1: Baik, berarti Maluku Tenggara juga tentu apa ya menjalankan program prioritas nasional dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan penetapan jadwal oleh pemerintah pusat sendiri ya. Siap. 69. Dari 69 ini mungkin ada beberapa Kopdes Merah Putih yang ada di Ohoi yang mungkin sudah siap secara dari pembangunan fisik kemudian sumber daya di sana manusianya seperti apa? Ada memang yang sudah siap atau seperti apa?
2: Yang sudah siap kemarin kebetulan pada bulan Mei.
1: Ya.
2: Bulan Mei itu sudah 3 koperasi Desa Merah Putih yang ada di daratan kecil mengikuti peresmian secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Yaitu diantaranya satu koperasi KDMP di Ohoi Danar Lumefar, satu di Ohoi Ngilngof, Ohoi Namar, kemudian satu di Ohoi, ada tiga.
1: Ya. Ada tiga di Kabupaten Maluku Tenggara, yang sempat mengikuti secara nasional langsung diresmikan oleh Presiden sendiri. Ya. Baik, tapi kira-kira ini apakah Koperasi Desa Merah Putih ini pasti merupakan sebuah program unggulan di Dinas Koperasi dan UKM saat ini? Menurut Bapak, program apa yang menjadi unggulan Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal yang saat ini ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sendiri?
2: Program unggulan yang kami jalankan beberapa tahun terakhir ini adalah peningkatan sumber daya manusia pelaku UMKM di Maluku Tenggara dan wujud kegiatannya dalam bentuk pendidikan pelatihan. Nah, pendidikan pelatihan terdiri dari pelatihan vokasional, kemudian pelatihan manajerial. Nah, itu hampir setiap tahun ada, Pak.
1: Iya. Dan itu dijalankan ya.
2: Dijalankan.
1: Bagaimana pesertanya sendiri diambil dari memang pelaku UMKM yang ada di Ohoi ataukah seperti apa?
2: Ya, benar. Pesertanya kami seleksi memang betul-betul dari pelaku usaha, kemudian usahanya masih aktif, itu dijadikan sebagai peserta diklat.
1: Iya, tadi dikatakan bahwa pembekalan atau semacam bimtek ya yang dilakukan ada temanya ataupun materinya terkait dengan vokasional dan juga manajerial. Apakah memang saat ini ya keberadaan para pelaku UMKM kita di Kabupaten Maluku Tenggara memang belum memiliki pengetahuan vokasional yang cukup, pengetahuan kejuruan yang cukup, ataukah memang di sisi lain memang mereka juga belum memiliki kemampuan manajerial sehingga bagaimana mengembangkan usaha mereka ini bisa berjalan atau seperti apa? Ya, bagian ini sendiri bagaimana peserta memang benar-benar terlihat cukup terbantu mereka untuk bisa mengelola UMKM mereka atau seperti apa?
2: Ya, memang benar dari sisi motivasi memang cukup banyak. Banyak sekali masyarakat tertarik untuk melaksanakan usaha berbisnis, tetapi dari sisi manajemen itu sudah barang tentu sangat sangat kurang.
1: Kurang, nah, belum memiliki kemampuan manajerial.
2: Apalagi kemampuan untuk secara teknik atau vokasional bisa melakukan sesuatu yang lebih wujud nyata. Dari situ kami Dinas Koperasi berperan, sangat berperan untuk memfasilitasi tenaga-tenaga yang berkompeten untuk mengajari, mendidik para pelaku usaha ini bisa agar bisa melakukan usahanya.
1: Pak, boleh kita pendengar pasti dan para pemirsa yang juga saat ini sementara bersama kami di live streaming RR Ritual pasti ingin tahu pesertanya tuh apa dari kalangan Gen Z, generasi muda atau memang generasi yang sudah di atas atau seperti apa?
2: Memang UMKM kita. Pesertanya bervariasi tergantung kesiapan dari sisi lembaga dan usahanya. Jadi tidak harus dari anak muda atau orang tua, tapi dari sisi usahanya kalau dinilai layak itu dijadikan sebagai peserta diklat.
1: Baik, berarti ternyata ini selalu melakukan tugas untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM ya, sehingga mereka tadi terbekali dengan kemampuan manajerial yang cukup dan mereka akan tahu arah bagaimana bisa mengembangkan usaha kecil menengah mereka ini bisa lebih baik dengan kemampuan teknis juga vokasional yang diajarkan. Ini pematerinya biasanya dari Dinas Koperasi dan UKM atau memang ada beberapa pemateri yang didatangkan dari luar Kabupaten Maluku Tenggara sendiri?
2: Pemateri kami biasa bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian dari tenaga teknis dari provinsi, juga dari aparat pembina dari Dinas Koperasi Maluku Tenggara.
1: Iya. Berarti
2: kemudian pemerhati koperasi maupun UMKM di Maluku Tenggara kami libatkan sebagai narasumber.
1: Berarti memang narasumber yang cukup kompeten ya, dan ini bisa memberikan gambaran dan pengetahuan mendasar bagaimana bisa menjalankan usaha ini dengan tentu tadi kemampuan manajerial dan vokasional. Tapi Pak Kabid, ini bagaimana upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dalam mendorong koperasi, kita kembali lagi ya ke koperasi, agar semakin sehat, kemudian profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sendiri, seperti apa?
2: Jadi sama Pak, koperasi dan UMKM ini punya program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.
1: Ya.
2: Nah, pada tahun kemarin kami juga melaksanakan diklat khusus bagi pengurus koperasi yang jumlahnya cukup banyak, dan tahun ini juga kami sudah laksanakan diklat bagi para pengawas koperasi, dan rencananya dalam jangka waktu dekat kami akan lakukan diklat yang pesertanya berasal dari pengawas itu sumber anggarannya dari provinsi.
1: Jadi memang ini Dinas Koperasi dan UKM ini kegiatannya terus ya. Dan tentu bagaimana kita sekali lagi mendorong para pelaku UKM yang ada di daerah kita itu semakin maju. Dan tapi pasti punya strategi dong Pak Kabid, bagaimana strategi dinas dalam membantu UMKM ini menghadapi tantangan yang ada. Seperti kita ketahui tantangan digitalisasi dan pemasaran berbasis teknologi. Apakah memang ada semacam pelatihan yang dilakukan juga untuk para pelaku UKM yang ada di daerah kita ini sendiri atau seperti apa strategi yang dari dinas sendiri untuk membantu para pelaku UKM yang ada di daerah kita?
2: Jadi fokus materi itu juga termasuk tadi pembelajaran terkait dengan penggunaan digital, kemudian bagaimana mendesain produknya supaya bisa menarik perhatian. Itu juga diajar dalam setiap diklat.
1: Dan pemasaran juga pemasaran. Secara teknologi atau digitalisasi sendiri.
2: Jadi ada macam berbagai macam diklat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Ya. Nanti di dalamnya tergantung topiknya.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, ada hubungannya dengan bagaimana bisa melakukan produk atau menghasilkan produk itu sesuai dengan standar. Kemudian bagaimana bisa mendesain kemasan. Kemudian bagaimana bisa memasarkannya, itu diajarkan semuanya dalam pendidikan pelatihan yang memang tenaga pengajarnya diambil dari orang-orang yang berkompeten.
1: Ya, jadi memang pasti strateginya sudah dilakukan ya, ya. Dan terus dilakukan untuk bagaimana para pelaku UMKM kita disiap ya menghadapi ya. Tantangan digitalisasi dan pemasaran berbasis teknologi. Karena sekarang dengan digitalisasi kita lebih mudah ya, ya untuk bisa memasarkan produk kita atau usaha kita sendiri. Tapi memang dari Dinas Koperasi dan UKM sejauh ini pembinaan, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UKM terus dilakukan. Atau bagaimana cara dinas sendiri untuk membina atau melatih dan memberikan pendampingan bagi para pelaku UKM di Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Kabid?
2: Memang diklat yang metodenya itu pengajaran dalam satu gedung atau ruangan itu hampir setiap tahun dilakukan. Tetapi selain itu juga ada, kami punya program pendampingan langsung ke pelaku usaha.
1: Oke. Okay. Jadi kayak door to door gitu ya.
2: Door to door. Jadi ada tenaga-tenaga pembina itu langsung ke berhadapan dengan para pelaku usaha untuk memberikan motivasi, menggali apa kelemahannya, apa kekurangannya, kemudian nanti dimotivasi, didampingi, sifatnya didampingi terus sampai pelaku usaha itu bisa eksis dan bisa
1: mandiri. Ini menarik sekali. Di dinas sendiri kan pasti ada petugas ya untuk ya. Pendampingan seperti itu ya. Ya,
2: betul betul.
1: Dibagi dalam beberapa seksi seperti ya. Itu ya, dan melakukan pendampingan secara menyeluruh. Mungkin kita tidak tanya data terbaru ya, apakah memang para pelaku UKM yang ada di saat ini di Maluku Tenggara. Tapi Pak Kabid, ini terkait dengan permodalan.
2: Yes.
1: Ini juga terkadang menjadi kendala untuk para pelaku UKM kita yang mungkin saja baru membentuk atau ya memiliki usaha ya. Kira-kira akses permodalan bagaimana akses permodalan bagi koperasi di UMKM Maluku Tenggara ini seperti apa?
2: Jadi selain program yang sifatnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kami ya. Juga punya program yang sifatnya memperayakan dari sisi permodalan. Jadi hampir setiap tahun, baik itu bidang koperasi maupun UKM, kami punya kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi pelaku usaha dalam bentuk bantuan hibah. Nah, setiap tahun itu memang dari sisi kapasitas anggaran kami dibatasi dan kami tetap berusaha untuk setiap tahun itu bisa ada walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas.
1: Ya. Apalagi kita tahu di tengah efisiensi anggaran ya, tentu itu memiliki keterbatasan, tapi tentu tidak menyurutkan semangat ya.
2: Ya, betul.
1: Untuk terus memberikan akses permodalan bagi koperasi dan UKM yang ada di Maluku Tenggara sendiri. Tapi sejauh ini apakah ada kemudahan yang difasilitasi pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas nasional pemerintah pusat yang terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan saat ini di Maluku Tenggara seperti apa?
2: Khususnya untuk urusan usaha mikro, kecil dan menengah, kami ya. Kebetulan punya bidang itu punya sub kegiatan yang namanya fasilitasi kemitraan usaha.
1: Okay.
2: Kemitraan ya, ya. Usaha. Nah, kami membangun kami sebagai mediator membangun hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kecil mikro dengan perbankan dengan usaha-usaha besar yang ada di Maluku Tenggara untuk bisa bekerja sama saling memberikan keuntungan dari sisi usaha dan permodalan.
1: Iya, berarti ternyata ini juga di kemudahan yang difasilitasi ya. Oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM. Pergerakan sudah menit ke-23, bergeser dari pukul 11 di saat ini kami ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813-549-5875. Bisa kirim pesan singkat, pesan WhatsApp Anda, dan juga bisa langsung berinteraksi bersama kami di line interaktif lainnya juga 21462, dan Anda bisa berikan komentar di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual. Pak Kabid, tadi sudah bagaimana akses permodalan bagi para koperasi dan juga UKM yang ada di Maluku Tenggara terkait dengan kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini, apakah terlihat para pelaku UKM ini berasal dari generasi muda yang ingin berwirausaha sendiri?
2: Memang atensi para generasi muda untuk berusaha itu memang cukup signifikan. Lagi-lagi mereka itu pasti membentukkan modal awal.
1: Nah, yeah.
2: Sebenarnya bukan cuman sebagai program di Dinas Koperasi, tapi juga ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa digunakan untuk membiayai setiap pelaku usaha, baik itu usaha yang baru
1: dirintis
2: maupun usaha yang sudah berjalan.
1: Okay. Yaitu
2: yang bersifat APBD 1 itu di provinsi ada yang disebut dengan lembaga pengelola dana bergulir. Itu kami bisa merekomendasikan untuk para pelaku usaha bisa mengakses permodalan dari situ. Memang sifatnya adalah pengembalian, tetapi ya, paling tidak bisa membantu. Kemudian ada kelebihan-kelebihan jika dibanding dengan sistem kredit yang lain.
1: Iya, iya, iya.
2: Baik dari sisi bunga, besaran bunga maupun jangka waktu pembayaran.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Kira-kira seperti itu.
1: Berarti memang ini untuk para pelaku UKM yang berasal dari kalangan generasi muda atau Gen Z ini juga di Maluku Tenggara cukup signifikan ya. Dan mereka mungkin ada yang memang memiliki keterbatasan soal pendanaan tadi, LPDB namanya ya. Ini bisa membantu ya. Tapi bentuk dukungan terhadap pelaku usaha pemula ini seperti apa di Dinas Koperasi dan UKM? Apakah memang ada memberikan semacam perhatian sedikit lebih, ataukah memang ada pembekalan dan pelatihan seperti yang dilakukan, atau seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terhadap pelaku usaha pemula, khususnya generasi muda yang ingin berwirausaha ini sendiri, Pak Kabid?
2: Memang ada fokus program di Dinas Koperasi itu yang disebut dengan wirausaha baru. Nah, kami juga punya perhatian khusus terhadap keberadaan wirausaha baru ini. Nah, dari sisi sumber daya manusia juga kami punya perhatian khusus di sana. Nah, kami mendampingi dan melaksanakan diklat-diklat yang melibatkan para pelaku wirausaha baru ini. Nah, harapannya mereka lebih giat dan lebih bersemangat jika dibanding dengan para pelaku usaha yang sudah
1: merintis lebih dulu.
2: Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Ini juga jadi pemantik ya. Luar biasa sekali, Pak Kabid. Kita jeda sejenak dulu ya. Nanti pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda akan kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa setelah kita nikmati satu lagu berikut ini. Dan tentu kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi bersama kami di Maluku Tenggara Menyapa saat ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami di Maluku Tenggara menyapa saat ini pendengar edisi Senin 29 Juni 2026. Kita masih bersama dengan Bapak Karun Bugis. Beliau juga ditugaskan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM hadir di sini. Tentu bersama Anda pendengar dan pemirsa yang masih bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa pagi hari ini. Pak Kabid, ini menarik ya bahwa kita berbicara mengenai koperasi dan UKM ini pada akhirnya semua hal itu dititik beratkan atau masyarakat atau warga kita sebagai pelaku dan juga penikmat dari apa yang menjadi program prioritas nasional ini sendiri. Pasti dalam bekerja juga ada strategi atau cara yang dilakukan juga. Saya mau tanya nih Pak Kabid, apa strategi untuk meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap pembiayaan formal sekaligus menjaga atmosfer implementasi digitalisasi koperasi dan UKM di daerah kita sendiri seperti apa?
2: Terima kasih Bung Igo. Memang kami Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara punya perhatian khusus terhadap kinerja koperasi dan UKM di Maluku Tenggara.
1: Ya.
2: Nah, kami akan dan selalu melakukan pendampingan-pendampingan dan diklat, lalu kemudian diikuti dengan fasilitasi pembiayaan atau permodalan.
1: Ya.
2: Kemudian kami akan mendampingi dalam proses pemasaran dan digitalisasi produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Nah, sudah tentu setiap program itu pasti punya tantangan-tantangan.
1: Ya.
2: Nah, kami selalu siap dan melakukan berbagai pemperhatian-pemperhatian atas apa yang kami lakukan sehingga betul-betul mengena pada kebutuhan yang ada di masyarakat sebagai pelaku usaha di Maluku Tenggara.
1: Ya. Berarti selain inovasi yang dilakukan ada tantangan. Kita belum bahas tantangan ya, mungkin di bagian akhir obrolan kita di saat ini juga nanti akan kita bahas kira-kira apa tantangan yang dihadapi dan langkah apa yang dilakukan oleh dinas terkait juga dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM untuk mengatasi tantangan yang ada. Namun para pendengar dan pemirsa mungkin juga pasti ingin tahu Pak Kabid, ini indikator kinerja utama apa yang digunakan untuk mengukur kontribusi koperasi dan UKM terhadap pencapaian program prioritas nasional di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara?
2: Baik, kalau untuk khusus untuk koperasi, indikator yang digunakan adalah berapa jumlah koperasi yang masuk kategori koperasi sehat, kemudian berapa jumlah koperasi yang masuk kategori berkualitas.
1: Ya.
2: Kemudian yang terakhir adalah berapa jumlah koperasi yang bisa melaksanakan rapat anggota tahunan yang dibuktikan laporan anggota tahunan.
1: Nah, seperti itu ya.
2: Ya. Kemudian untuk usaha mikro kecil dan menengah,
1: ya,
2: indikator pertama adalah bagaimana bisa meningkatkan status usaha mikro itu naik kelas menjadi usaha kecil, kemudian dari usaha kecil menjadi usaha menengah. Nah, selain itu juga dari sisi aset dan omset usaha mikro kecil menengah ini kami akan pantau, kami lihat sebagai indikator kinerja kami di Dinas Koperasi selama ini.
1: Jadi ternyata saya baru tahu, mungkin para pendengar dan pemirsa juga baru tahu, ternyata ini selain pendampingan, pendampingan yang menyeluruh juga dilakukan untuk para pelaku UMKM kita ini bisa naik kelas ya. Dari tadi mikro ke menengah atau seperti itu ya. Ini sesuatu yang, apakah di Maluku Tenggara terdata ada beberapa para pelaku UKM kita yang awalnya mikro kemudian sudah naik bahkan ke tingkat menengah atau seperti apa nih? Data yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Memang sebelumnya untuk di database kami ada pelaku usaha mikro, kemudian ada pelaku usaha kecil dan menengah. Tetapi setelah hadirnya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2011, ternyata klasifikasi usaha mikro dan kecil menengah itu sudah berubah. Nah, yang awalnya total aset usaha mikro cukup 1 miliar, ternyata dia naik menjadi 2 miliar. Sudah barang tentu ini berpengaruh terhadap keberadaan dan jumlah usaha mikro kecil menengah itu sendiri. Nah, kemudian ada juga aturan yang membatasi kewenangan kabupaten kota dan provinsi. Nah, ternyata kewenangan kami hanya mengurusi pelaku usaha mikro. Kalaupun dari keberhasilan kami, kinerja kami ternyata ada dari usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah, itu secara otomatis menjadi kewenangan provinsi. Nah, untuk itu hari ini yang ada di database kami itu adalah pelaku usaha mikro. Ya. Begitu kira-kira Bung Igo.
1: Ya, ini menarik ya. Tadi juga sempat dijelaskan terkait dengan bagaimana pendampingan dilakukan terhadap ataupun keberadaan koperasi desa Merah Putih yang sehat, yang juga tadi melaporkan rapat anggota tahunan. Yang ingin saya tanyakan Pak Kabid, apa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga sehat secara finansial dan produktif secara ekonomi? Seperti apa strategi yang dilakukan?
2: Ya, strategi yang pertama lagi-lagi saya kembali lagi, tetap kami akan melakukan program pendampingan. Nah, kemudian program pendidikan, kegiatan pendidikan pelatihan yang memang betul-betul itu dibutuhkan oleh koperasi yang ada di Maluku Tenggara. Nah, dari sisi kelembagaan khusus untuk koperasi Desa Merah Putih, ya kita semua akan akui bahwa masih bagus dan semuanya masih aktif. Nah, mungkin ke depan dari sisi usaha kami akan terus ya, sebagai dinas teknis yang membidangi koperasi di Maluku Tenggara akan tetap mendampingi, walaupun ini koperasi Merah Putih itu mendapatkan support atau perhatian khusus dari pemerintah pusat, tetapi kami selaku dinas teknis punya tanggung jawab juga untuk bisa mendampingi dan memastikan bahwa koperasi itu telah berjalan atau berusaha sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua.
1: Pak Kabid, ini menarik ya, tadi juga dijelaskan di awal obrolan kita tadi bahwa selalu melakukan semacam bimtek yang dilaksanakan, dan narasumbernya pun bervariasi ya, dari perguruan tinggi dan juga dari beberapa dari dinas terkait, dalam hal ini mungkin tingkat provinsi, dinas provinsi dan lain sebagainya. Kami dan mungkin pendengar dan pemirsa saat ini juga ingin tahu kira-kira sinergitas yang dilakukan ataupun keterlibatan pihak-pihak lain, dalam hal ini pihak perguruan tinggi ataupun dalam bentuk kolaborasi bersama pemerintah daerah, kemudian dunia usaha dan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem koperasi dan UKM di Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah memang ada kolaborasi di sana atau seperti apa?
2: Ya, memang benar Bung Igo, kami Dinas Koperasi membangun mitra hubungan dengan perguruan tinggi yang ada di khususnya di Maluku Tenggara seperti Politeknik Negeri Tual,
1: Politeknik itu, Perikanan ya.
2: Ya, Perikanan Negeri Tual. Kami bekerja sama, kami menandatangani MOU dalam pelaksanaan program-program kami. Termasuk kami akomodir sebagai pengajar, tenaga ahli pada setiap diklat yang dilakukan di Maluku Tenggara. Selain itu, ya tadi kami punya sub kegiatan yang namanya fasilitasi kemitraan. Kami juga berusaha membangun kemitraan antara perbankan dan pelaku usaha di Maluku Tenggara agar bisa saling memberi dan saling menerima. Kira-kira seperti itu Bung Igo.
1: Iya, baik. Berarti memang ada sinergitas yang baik ya untuk bersama dengan pihak terkait, dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan untuk memperkuat ekosistem koperasi dan UKM juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melibatkan tadi perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi Politeknik Perikanan Negeri Tual sendiri, dan pasti ada beberapa lainnya juga. Untuk saat ini pendengar kami juga mungkin ingin tahu ya Pak Kabid, kira-kira dalam implementasinya di lapangan sendiri, apakah dari Dinas Koperasi dan UKM ini mengidentifikasi sektor UKM yang memiliki potensi menjadi produk unggulan dengan daya saing nasional maupun ekspor, misalnya di bidang perikanan atau seperti apa?
2: Ya, memang benar kami punya subkegiatan juga fokus terhadap keberadaan data di Maluku Tenggara. Kami setiap tahun punya subkegiatan pendataan atau penyusunan basis data. Nah, kami akan mendata setiap pelaku usaha per sektor per sektor usaha, per kecamatan dan per ohoi yang ada di Maluku Tenggara. Nah, dari data itu sebagai basis penyusunan perencanaan pemberdayaan usaha mikro kecil maupun koperasi setiap tahun berjalan. Ya. Jadi data tetap kami punya, Pak.
1: Jadi tetap ada data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM ya, untuk mengidentifikasi sektor UKM mana yang memiliki potensi menjadi produk unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara. Baik, pergerakan pemirsa, di sesi akhir nanti kami akan ajak Anda di 15 menit terakhir obrolan kita bersama di Maluku Tenggara.

0: Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Anda masih bersama kami di Maluku Tenggara menyapa pendengar dan pemirsa di sesi akhir obrolan kita bersama di Studio Pro 1 Era Ritual saat ini. Pak Kabid, ini menarik ya, kita berbicara mengenai koperasi ini, mengenai hajat hidup banyak orang ya, dan untuk kesejahteraan banyak orang juga. Terkadang mungkin dalam pelaksanaannya pasti ada tantangan yang dihadapi. Para pendengar dan pemirsa kami mungkin ingin tahu, Pak Kabid, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi koperasi dan UKM di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri?
2: Ya, baik. Bung Igo, terkait dengan tantangan dan hambatan yang kami alami, lebih khusus beberapa tahun terakhir ini, bahwa kita mulai dari koperasi ya, bahwa keberadaan koperasi di Maluku Tenggara memang cukup tinggi.
1: Nah, ya.
2: Selain koperasi Desa Maraputi, koperasi yang tercatat dalam database kami itu sekitar 360 koperasi yang dibentuk oleh masyarakat
1: sendiri.
2: Nah, ini menjadi beban selama ini. Nah, ternyata dalam perjalanan tahun 2025 itu kami diperhadapkan dengan kewajiban harus membentuk lagi 191 koperasi Desa Meraputi yang secara otomatis sudah menambah dari sisi jumlah keberadaan koperasi Maluku Tenggara. Ini secara otomatis membutuhkan langkah-langkah strategis ya, perhatian yang lebih maksimal untuk bagaimana bisa memastikan semua koperasi, baik itu koperasi Merah Putih maupun koperasi yang sudah dimiliki oleh masyarakat, bisa berjalan tanpa timbul kecemburuan, timbul potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat pelaku koperasi.
1: Yeah.
2: Kemudian secara umum, baik koperasi maupun usaha mikro kecil, kami memang diperhadapkan dengan soal permodalan. Kami dituntut untuk bisa hadir memberikan solusi terhadap kebutuhan permodalan yang ada di koperasi maupun UMKM. Tapi lagi-lagi di sisi yang lain kami juga diperhadapkan dengan kebijakan efisiensi keuangan. Nah, ini persoalan yang memang butuh energi untuk bisa dipikirkan bersama, bukan cuma dinas koperasi tapi semua elemen Maluku Tenggara, terutama yang mengambil keputusan, kita bisa berpikir bersama. Dan memang keberadaan koperasi dan UMKM di Maluku Tenggara itu bagian penting yang menentukan perjalanan ekonomi ini bisa baik dan tidak.
1: Ini menarik, Pak Kabid, bahwa memang ternyata tadi yang dikatakan sudah kurang lebih hampir sekitar ratusan koperasi yang ada pemerintah pusat dengan kebijakan baru untuk membentuk 191 koperasi Desa Merah Putih di 191 OHOI atau desa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tantangannya selain dijelaskan tadi, tapi mungkin juga yang saya lihat di sini tantangan geografis ya. Di mana kita ketahui bahwa Kabupaten Maluku Tenggara kan daerah kepulauan.
2: Betul.
1: Kita kalau menyusur ke wilayah Kei Besar Utara Timur misalnya, ini jangkauannya juga cukup luas ya, apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini juga.
2: Betul.
1: Tim akan sedikit mengalami hambatan, tapi pasti ada cara yang dilakukan ya untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada, atau seperti apa nih Pak?
2: Memang betul sama sekali saya ikut mengalami langsung itu proses pembentukan Koperasi Merah Putih 2025 itu. Kami diwajibkan untuk harus membentuk 191 koperasi yang ada di semua OHOI yang ada di Maluku Tenggara, tapi dalam kondisi keterbatasan anggaran.

0: Ya, mau dan tidak mau kami harus mencari solusi penyelesaian atas semua itu. Apalagi daerah kita, daerah kepulauan, dan pada saat puncak pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan itu, kami ada pada kondisi geografis yang sangat menantang pada waktu itu. Tetapi puji syukur ternyata Maluku Tenggara termasuk terbaik kedua di Provinsi Maluku dalam proses atau tahapan sosialisasi dan pembentukan koperasi Merah Putih setelah Kota Ambon, Pak.
1: Ini pencapaian luar biasa ya, setelah Kota Ambon, yang merupakan apa ya, ibu kota dari Provinsi Maluku ya. Ternyata Maluku Tenggara menduduki peringkat kedua ya, terbaik gitu. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, tentu berkat kerja keras yang luar biasa juga dari Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Maluku Tenggara. Kami yakin bahwa Bapak dan juga para aparatur sipil negara yang ada di sana pasti bekerja lebih ekstra lagi untuk bagaimana bisa mengatasi tantangan yang ada di 191 koperasi Desa Merah Putih yang akan kita lihat nanti berjalan. Berharap semoga bisa berjalan maksimal, sehat, dan tentu ini semata-mata untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, warga kita yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi pasti ada langkah yang disiapkan dinas untuk mengatasi tantangan. Kira-kira langkah apa yang dilakukan saat ini dan sudah dilakukan oleh dinas terkait?
0: Ya, langkah yang kami bisa lakukan adalah meyakinkan para pengambil kebijakan untuk bisa tetap mendukung secara, karena Bung Igo, kita bicara strategi dan implementasi program tanpa dukungan anggaran itu mustahil. Ya. Jadi kami tetap meyakinkan pengambil keputusan untuk bisa mendukung secara anggaran agar setiap program yang kami usul, program yang kami harus jalan itu bisa berjalan dengan baik.
1: Iya. Pendengar kami dan pemirsa mungkin ingin tahu, Pak Kabid, bagaimana dari Dinas Koperasi dan UKM memastikan bahwa program yang dijalankan ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kita?
0: Ya, sebenarnya mau bicara ekonomi, lembaga yang paling pas untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi masyarakat adalah lembaga koperasi. Nah, untuk itu memang kita semua harus bisa satu pemahaman, satu persepsi bahwa koperasi, kehadiran koperasi itu sangat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, lebih khusus masyarakat yang memang betul-betul punya potensi untuk bisa hidup dengan melakukan aktivitas usaha.
1: Baik, kita ternyata sudah hampir berada di bagian akhir kebersamaan kita di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Pak Harun, mungkin ini pada pendengar kita atau para pelaku UKM juga yang saat ini tengah bersama-sama dengan kita di Dialog Interaktif kali ini ingin tahu, kira-kira target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung program prioritas nasional?
0: Ya, target khusus untuk koperasi, ya, target idealnya adalah 2027 semua KDMP itu sudah dibangun gerainya dan menjalankan aktivitas usahanya dan berdampak ke pertumbuhan ekonomi khususnya daerah Maluku Tenggara. Kemudian lebih khusus kepada anggota koperasi yang memang sebagai pemilik koperasi itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih layak ke depannya.
1: Untuk para anggotanya ya, pastinya. Para anggotanya. Nah, ini Pak Kabid, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku koperasi dan UKM agar terus berkembang dan berkontribusi juga terhadap pembangunan daerah.
0: Ya, baik. Saya, kami sebagai dinas teknis yang membidangi urusan koperasi dan UKM di Maluku Tenggara berharap kepada para pelaku baik itu koperasi maupun UMKM, mari kita mendukung program prioritas pemerintah. Kita berikan waktu karena ini program baru yang memang selayaknya kita berikan waktu untuk pemerintah bekerja bersama-sama dengan masyarakat pelaku usaha bisa mewujudkan harapan besar kita, mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 nanti.
1: Baik, untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Terakhir Pak Kabid, bagaimana masyarakat kita dapat mengakses layanan pembinaan maupun program-program Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri?
0: Pada prinsipnya kami Dinas Koperasi siap melayani setiap kebutuhan, baik itu yang bersifat peningkatan sumber daya manusia maupun pendampingan usaha di lapangan. Kami tetap siap untuk melayani tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, berlaku umum untuk semua pelaku usaha di yang ada di Maluku Tenggara, bahkan semua masyarakat yang ada di Maluku Tenggara yang ingin hidupnya lebih layak secara ekonomi ke depan.
1: Baik, sekali lagi Pak Arun, terima kasih sudah hadir
0: ya, mewakili
1: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara untuk kehadiran yang luar biasa. Terima kasih juga atas waktu dan informasinya. Kita berharap semoga berbagai program yang dijalankan dapat semakin memperkuat koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung program prioritas nasional. Pendengar dan pemirsa, demikian dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa di edisi Senin 29 Juni 2026. Pendengar, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan tentu terima kasih sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, berharap semoga implementasinya dapat dijalankan untuk 191 koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Pendampingan juga dilakukan, berharap dampak positifnya adalah bagaimana kemajuan ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda, pendengar dan pemirsa. Sampai jumpa nanti di edisi Maluku Tenggara menyapa edisi berikutnya Rabu 1 Juli 2026. Selamat pagi jelang siang untuk Anda, dan selamat berkarya untuk Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang untuk para pendengar. Kami terus bersama Anda di siang hari ini di 103,6 MHz Pro 1 RR Ritual. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya rekan kami Iksan Ariando akan melanjutkan acara siaran hingga nanti di jam 2 siang hari ini. Selamat siang untuk Anda pendengar, dan kami akan temani Anda dengan beberapa lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah Maluku dan Papua.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ya, tadi sudah kita dengarkan kumandang azan sholat zuhur di setiap masjid masing-masing. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, perlu diketahui bahwa hari ini tanggal 29 Juni merupakan hari memperingati dan memaknai Hari Keluarga Nasional. Penyambutan ini tidak saja sebagai seremoni tahunan, melainkan sebuah pengingat bahwa keluarga adalah tempat pertama dan ruang utama bagi setiap anak belajar tentang hakikat kehidupan. Dari keluargalah seorang anak mengenal kasih sayang, kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan semangat untuk meraih cita-cita. Di Tanake, Maluku pada umumnya, kita dianugerahi warisan budaya yang demikian luhur. Nilai sili asi, sili asa, sili asu telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat Maluku, khususnya kita yang ada di Kei. Nilai-nilai tersebut mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling menguatkan melalui ilmu pengetahuan, dan saling membimbing menuju kehidupan yang lebih baik. Saudara, nilai-nilai itu sejatinya tetap terhubung dan sangat relevan sehingga hari ini, bahkan di tengah perkembangan teknologi yang semakin melesat, kita justru semakin membutuhkan keluarga yang mampu menjadi benar-benar tempat pulang, tempat berbagi cerita, sekaligus tempat menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Kita menyadari bahwa tantangan yang dihadapi keluarga saat ini tidaklah ringan. Anak-anak tumbuh di tengah derasnya arus informasi, penggunaan gawai yang semakin tinggi, pengaruh media sosial, hingga berbagai bentuk penyimpangan yang dapat mengancam tumbuh kembang mereka. Di sisi lain, kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup seringkali mengurangi waktu kebersamaan di rumah. Karena itu, pendengar, menjaga keluarga tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan materi. Anak-anak juga membutuhkan perhatian, pendampingan, dan teladan yang baik. Tidak ada teknologi yang mampu menggantikan hangatnya pelukan orang tua. Tidak ada media sosial yang dapat menggantikan percakapan penuh kasih di ruang keluarga. Dan tidak ada sekolah yang dapat sepenuhnya menggantikan pendidikan karakter yang tumbuh dari rumah. Pendidikan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama. Sekolah memiliki peran penting, namun keluarga tetap menjadi sekolah pertama dan utama. Ketika orang tua, guru, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah saling bergandengan tangan, maka akan lahir lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sebagai masyarakat Maluku, kita memiliki kekuatan besar dalam semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Jangan biarkan anak-anak kita menghadapi tantangan zaman sendirian. Mari kita hidupkan kembali kebiasaan saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling peduli di lingkungan sekitar. Ketika melihat anak yang membutuhkan perhatian, mari kita rangkul. Ketika mengetahui keluarga yang sedang menghadapi kesulitan, mari kita bantu sesuai kemampuan. Kepedulian kecil yang dilakukan bersama akan menjadi kekuatan besar bagi masa depan daerah kita. Momentum Hari Keluarga Nasional ini berharap juga mengajak kita untuk kembali meluangkan waktu bersama keluarga. Duduk bersama tanpa gangguan gawai, mendengarkan cerita anak-anak, makan bersama, beribadah bersama, atau sekedar berbincang hangat setiap hari adalah investasi yang nilainya jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Masa depan Maluku tidak hanya dibangun melalui jalan, gedung, atau berbagai pembangunan fisik lainnya. Masa depan itu juga dibangun dari ruang-ruang keluarga yang dipenuhi kasih sayang, nilai-nilai luhur, dan semangat untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita rawat warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Mari kita juga keluar, mari kita jaga keluarga sebagai tempat tumbuhnya generasi yang berakhlak, cerdas, sehat, dan peduli terhadap sesama. Dengan keluarga yang kuat, kita sedang membangun Maluku yang lebih maju, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional tahun 2026. Keluarga yang hangat melahirkan anak yang kuat. Anak yang kuat akan membangun Maluku yang hebat.
1: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di Kepulauan Kei. Sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
2: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
1: Begitu pentingnya baut nanit di Kei membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
3: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

0: Nkomo pina wa.
1: Dahandia, kaya ko labuk tahan hakpe.
0: Nkomo na gidi na.
1: Labuk ada nara nega.
2: Yo wa turun dia orang.
1: Mora kana pe daramu. Ngatuma pe mai kota.
2: Kita ni mau pi di daleba wa. Maybe ajo kalau wa mau berdua sesama turun di orang.
1: Nada boleh mai berani mah?
2: Terada wa. Kita ni meletup di teh. Kita cuma ikong kojole.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

persembahkan lagu-lagu daerah Maluku dan juga Papua. Pendengar, kami ucapkan selamat siang semuanya di saat ini yang masih menikmati suasana siang dengan hidangan makan siang atau sejenak istirahat dulu sebelum Anda kembali melaksanakan tugas rutinitas Anda.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasuki langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oliwasei digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh, kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
2: tim
4: dan
2: coaches. Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrabnya menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Ohoy Jang Langgur, program Satu Ada Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa tiga negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohoy Jang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digoyang. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saatnya kami mengajak Anda untuk sama-sama meramaikan suasana siang di saat ini dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami di Pro 1. Dan kami sudah buka layanan telepon di 081354958775. Kita awali ada Fitri Karlina 11 12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Ya, kita masih bersama di Prodang Rutpreker. Kami masih terus menanti partisipasi Anda di line telepon 081354958875. Ya, 10 menit lagi kebersamaan kita di Prodang Rut di sesi pertama. Anda boleh, ya, masih ada waktu untuk Anda. Nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau bersama Prosatu RRI Ambon. Kami masih, ya, hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur Barat, kita akan beralih untuk mengikuti siaran berjaringan lintas ribu pulau.

0: kita ikuti lintas 1000 Pulau Senin 29 Juni 2026.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau

0: jungle.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti laporan dari RRI Ternate yang menurunkan terkait BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Bersama

0: BPJS Kesehatan atau peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupannya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%, untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
1: Lanjut.

0: sendiri dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
1: Tapi kalau kita indeks ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 80%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PBPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.

0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekormul 3.
1: Baik, pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini kita ikuti laporan reporter RRI Ambon 5 TV Puring terkait

tersebut, lantunan bersifat pencapaian swasembada beras yang ditargetkan terwujud dalam tahun 2030 seiring beroperasinya bendungan dan perluasan lahan pertanian. Kelihatan menampik, saat ini kebutuhan beras Maluku masih dipasang

0: sabihin. Dan at least, kurang lebih sawan itu kurang lebih 5,000 hektar gitu kan, dia punya produksinya. Nah, kalau bendungan Oyapung, jadi kita hitung-hitung. Mestinya kita bisa itu 3,050 sudah suatu data beras.
1: Sementara itu, hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Oyapung telah mencapai 80,91%. Pekerjaan

0: транспортымен. Бүгін мен әдіп көрінен бұрған.
1: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Seribu Pulau hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Susan Sapa suruh mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas Seribu Pulau berikutnya.
2: Sekian lintas.

0: Demikian tadi saudara, baru saja Anda ikuti lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi untuk edisi siar hari ini saudara, 29 Juni 2026. Kita teruskan kebersamaan kita siang ini saudara. Lagu-lagu dangdut kembali kami siapkan temani Anda di Prodangdut RRI Tual.
1: Bendungan dan perluasan lahan pertanian. Kita menanti saat ini kebutuhan beras Maluku Mas.
2: Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro Dangdut Era Ritual kembali temani Anda di siang ini, saudara. Hari Senin 29 Juni 2026 kita bersama di Bro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda sudah ada beberapa lagu dangdut yang dipilihkan oleh musik director kami khusus temani Anda hari ini. Ada Cinta Sejati dari Shelfi Yama, kemudian Cinta Tak Bersyarat dari Gia Yubi, Laskar Kertas, Layar Kertas dari Maya, ada Rasmi dengan Jual Beli, Shelfi Perahu Kaca, ada Bertaruh Rindu dari Siti Badriah, Tak Bosan, kemudian ada Teman Jadi Nyaman dari Tasya. Iya, dan sudah ada yang ingin gabung, kita sapa penelpon pertama kita. Halo, Pro Dangdut Era Ritual.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Engge, silakan.
1: Minta lagu Teman Tapi Apa sudah tuh?
0: Teman Tapi Nyaman.
1: Itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Mama baru pulang dari Posyandu, jadi
0: radio lalu. Iya.
1: Itu aja nih.
0: Oke, baik, Mama Engge.
1: Makasih.
0: Iya, selamat siang, semoga terhibur.

0: Pro Dangdut, Radio Ritual, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Bung Bravo.
1: Selamat siang buat Ketubi yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, Bung Bravo, apa kabar?
1: Ya, kabarnya hari ini baik-baik.
0: Oke, silakan, Bung Bravo. Ada teman jadi nyaman sudah diminta tadi oleh Mama Engge. Masih ada Cinta Sejati dari Selvi Yama, Cinta Tak Bersyarat, ada Layar Kertas, Jual Beli, Perahu Kaca, Bertaruh Rindu, Tak Bosan, dan yang terakhir ada Tuhan Tolong.
1: Cinta Sejati.
0: Oke.
1: Iya, pertama-tama ucapkan selamat sore, selamat berlarut buat teman-teman yang lagi sampai di TV masing-masing. Ada Mama Engge yang baru lewat. Terus juga buat yang punya Pulau Terapung, sama keluarga yang di sana, terus juga buat guna diatur, yang lain-lain tak disebut satu persatu. Kemarin Kiki Besar Besar Utara Barat, di sana ada Nona Nesia bersama temannya Dewi, semoga sehat selalu, dan keluarga besarku yang ada di Orelian yang selalu melaksanakan aktivitasnya setiap hari, semoga selalu diberkati. Dan tak lupa juga buat teman-temannya masih standby di pesawat 103,6 teman serbung yang bisa panjang lagi bertugas di sana, semoga sehat selalu. Oke, selamat sore, Pak Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bung Robo, selamat siang.

Bung Bravo, penelpon pertama, penelpon kedua kita di siang ini sudah menyapa Anda yang ada di Pulau Faada, di Pulau Terapung, ada Ayat Dola, juga semua yang ada di Kei Besar. Iya, selamat siang, jelang sore untuk semuanya. Kami berharap Anda semua saat ini dalam suasana bahagia. Kita nikmati teman jadi nyaman, permintaan Mama Engge, kemudian cinta sejati, permintaan Bung Bravo di Rerean.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kami kembali buka line telepon untuk Anda saudara di 0813-549-5875. Setelah tadi kita nikmati bersama dua lagu berturut-turut, permintaan dari Mama Engge, juga Bung Bravo di Rerean. Dan saudara, kami ingatkan Anda pencinta sepak bola, jangan lupa malam nanti Anda bisa mengikuti nonton bareng yang digelar pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, bekerjasama dengan Era Ritual, Bank Pembangunan Maluku, Maluku dan Maluku Utara, kemudian Telkomsel dan PLN, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna.

Selamat siang, jalan sore untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di 103,6 MHz. Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kita di Prodangdut, Saudara. Dan kami sudah buka line telepon 0813-549-5875. Ada Paman Rumblus di Ibra, Ibu Tuti di Iso, ada Bunda De Aftur, Mama Enge, Bung Bravo, ada Nesia di Kebesar, Idol di Fire. Selamat siang, jalan sore untuk semuanya. Anda penikmat musik dangdut, silakan gabung bersama kami di Pro Dangdut saat ini di line telepon 0813-549-5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut dan kami masih punya 3 lagu tersisa untuk Anda. Ada Selfie dengan Perahu Kaca, Siti dengan lagunya Bertaruh Rindu, kemudian ada Tak Bosan. Kami kembali buka line telepon di 0813-549-5875. Dan saudara, hari ini 29 Juni 2026 Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Tahun ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dan utuh seorang ayah dalam pengasuhan anak dan pembentukan ketahanan keluarga.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Baik, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk Mama Engge, juga untuk Bung Prabu dari Rean yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon di 0813-549-5875. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda, dan untuk semua pencinta musik dangdut, kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara pendengar, memasuki tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah menetapkan fokus utama pada penguatan hilirisasi pembayaran sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan daerah. Upaya ini diarahkan untuk mendorong proses transaksi yang semakin digital, efisien, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ungkapan ini disampaikan PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Asis Rahan Yamtel dalam dialog bersama program Satu Era Ritual di Langgur. Rahan Yamtel menjelaskan dalam implementasinya, Bapenda saat ini menjalani proses intensif untuk mengembangkan dan menerapkan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi kemitraan bersama PT Bank Maluku Maluku Utara sebagai penyedia layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai yang mudah, cepat, dan aman.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memimpin langsung upacara siara dan tabur bunga yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Rudi Jaya Perumnas Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan berlangsung hikmat, tertib dan penuh penghayatan. Dan saudara, bertindak sebagai perwira upacara adalah Kasikum Polres Tual AKP Andreas Salo, sedangkan komandan upacara dijabat oleh Ibda Yohanes. Upacara ini diikuti secara penuh oleh seluruh PJU Polres Tual, Brimob Batalion C Pelopor, Sat Brimob Polda Maluku, serta Bhayangkari Cabang Tual. Ya, rangkaian upacara yang berlangsung tadi, saudara, dimulai dengan penghormatan umum kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta selama 60 detik sebagai wujud penghormatan setinggi-tingginya kepada arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, serta para pendahulu institusi kepolisian negara Republik Indonesia yang telah berjasa besar membangun dan mengokohkan Bhayangkara hingga detik ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Di persimpangan.
1: Ibu, ayah bantu ya?
0: Ayah udah kelar kok.
1: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
0: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
0: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Saudara pendengar, dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Tual menggelar kegiatan bakti kesehatan gratis yang dipusatkan di lingkungan kuburan Cina Kelurahan Lodar L, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual. Kegiatan berlangsung penuh semangat kekeluargaan, diikuti antusias warga setempat pada hari ini. Kegiatan bakti kesehatan ini merupakan salah satu program unggulan Polres Tual sebagai wujud nyata pengabdian, kepedulian, dan kedekatan institusi Polri dengan masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Tual, Dr. Alexandro Hursepuni, bersama petugas Polres Tual, dihadiri warga masyarakat setempat. Dan saudara, rangkaian kegiatan dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Saudara pendengar, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada kegiatan Kopdar bareng Masdar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang diselenggarakan di Auditorium Joglo Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam dialog yang digelar untuk memperingati bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak mahasiswa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan publik.
1: Itu apa?

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

0: 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saudara, saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa Kei, Ivar VVFAV.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oi, ang waring tututavun timur barat, mide

hubungan di diante ita wialan tu brevo jadhal uli andre nda hubungan aingam na anhu evav i en mustifo kokotu har famurharan irat hanon famhe ubloat hir nbl reforafit bbm won mutanat na anhu kotua ifo iraras enan laai en hobden kot tabe hormat ve imbisa ivar ivakat en hob ivar untunan lian en tabid nuhu kilkilun leruhan i en be fowan baren er tua mau mafadukung en hobi au residel soin itfatlin ivar hin kanimun.

Hir en be alrefo rafid BBM won mutanat na anduhu kotua. Ira ras enan laai en hovden kot. Den inan tabar he aleman verhirwan en ramincar kot kot. En lean rehe ia musti fora sangbuk en hovgas LPG non subsidi i ni enan nasib. Won hir en rafid dahutek sulaika ina mengakne. Ra perlu rehe ngutanat liter lim leran en fora veak lontong ine na alean den i duan ini susbuk na yo at ngutanat en hovni ena normal utin ngu den kut-kut. Sulai kananarne, betfel ravi vahang ngutanat ta pengecer haran i famhe ribun butfak te ribun butlim liter lim. Padahal naa agen ingutanat liter lim ni enan banyau ribun butrum he. Mo terpaksa na vaha tab umat liian utin ngu den kut-kut fonan utnon ni mencar fo tetap na banon. Sulai kananarne, gas LPG non subsidi enan naseb i na bahar mesbuk en hov ngutanat den kut. Monan utrehe hiruan en pedagang kut-kut i tabararas susbuk den. Duan ina frawai refo ngutanat enan in il refo buk il fohir en ramencar kut-kut i tetap mampu ramencar non. Nutun program en forali ikni radad len a ohoy en ibo musti foradad fo buk en hov hanamang na asa dibun ohoy forayo atrehe fikfikir fangnanan buk ne tuntunan na ahanamang ran. Tenyaan bidang pemerintahan Ohoy Dinas Pemberdayaan Lurbal Rakyat Ohoy Kotua Muhammad Gavin Rengur nadayang rena urayan tugas barhov-hov na araliik batang kubni Ohoy na aradadis tugas norang aturan wali kotua enhov aturan menteri dalam negeri Fosakra berjuang raliik batang program pembangunan Enradad termasuk rali ikil enhov tata kelola rapak seng kubang ohoy enaba fowalean norang aturan enaa. Rengur na nilai aplikasi regulasi kale perwali enhov permendagri nan ek fungsi kubni ohoy famhe badan sendiri ohoy. Mo prospek pembangunan naa ohoy en IBL refo rali ik batang norang aturan enhov dadad evaluasi en ibo fungsi manajemen en reukur pembangunan berhasil TWR na ahoy en tab kubni ahoy. Ivar inam e rentav RRI 2.

Mantan tehnya Andinas Pengendalian Penduduk Endah Keluarga Berencana Nuhu Kabupaten Maluku Tenggara Terantali Brenhoran Inanar Hene Pegawai Kubni Bisa Rata Hadis Tugas Na Bidang Pelayanan Publik Fo Rafayak Non Rikakan Na Layanan Velor Balrayat Bisa. Menurut Renhoran, pelayanan BOKI ibu tanggung jawab na arah penuhi kebutuhan enhov hak nutun umat. Renhoran NVLT pejabat Ohoi Selayar Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara netegasne pegawai bisa musti porat hadis tugas pelayanan nabafo profesional netuntunan. Rar kabab enhov ras-ras tanggung jawab perhe. Duan inahere folan talayan lor bal raya tafari itkidin wed. Nenutun umat bisa harmes. Renhoran anar nenutun umat rirhak rayu atre pelayanan harmes ne rali ikna status kependudukan wed. Kale pejabate lur bal rayat bias i bisa musti rayu at pelayanan harmes kensane tafari itkidin wed. Hubungan didian tete itawialan tubrevo jadhal ulian rehe na hubungan aingam na andu evav en mustifo koko tuv harfa murharan i ratahan non famhe ubloat. Her-her ita berhelai kepal ohi taar Charles Tarentain na bahar mes en hov hubungan yan tete en hov aingam en rataha batang tabdi tete niala na anut nutu ninuhumet den be aingam namel kali salam te seran katolik te seran nyabun. Nena atom ran aingam na bosak nuhu evap i na alur bal raya teran ibonanitang hal furin fakrehe na alur bal raya teran wed. Na anuhu roa te nuhu du on badmar te nuhu du on taranan na anuhu kotuaran i wed. Ne bisa radad en hov nablin. Hubungan yan tete bukun i famhe aingam na mel fola ain anhu evav ne ranitang hal furin fakrhe wed. Munemnem aingam na ara fala ai wawat nutun mur aingam na anhu i tetap tabatang dad enhov tapiar dad fobuk enhov tafe fatru rehe fikir fangnanansian enan rik hal yan tete ne mur aingam.

Anda baru saja mendengarkan warta berita berbahasa K, Ifar Fefe Faf. Kita teruskan kebersamaan kita, saudara. Saya Tobi masih bersama Anda di studio, juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, penemuan seorang bayi laki-laki masih hidup dalam sebuah kantong putih yang dibuang di sekitar tempat sampah menggegerkan warga kota Somlaki. Kejadian tersebut menarik perhatian warga yang terjadi di belakang kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di jalan menuju jalan Poros 2 sekitar pukul 15 waktu setempat. Seorang orang yang pertama menemukan bayi malang tersebut adalah Matius Kelbulan, seorang petugas pemadam kebakaran yang saat itu sedang berolahraga sore di sekitar lokasi. Matius mengakui pada mulanya dirinya mendengar suara tangisan bayi yang samar di saat itu akan memarkir sepeda motornya. Rasa penasaran mendorong dirinya untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya, sekitar 15 meter dari lokasi awal, Matius sangat terkejut dan menemukan sebuah kantong putih di semak-semak dekat tumpukan sampah. Tanpa menunggu lama, Matius segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan penemuan bayi tersebut ke pos pemadam kebakaran serta Polres Kepulauan Tanimbar. Menindaklanjuti laporan ini, petugas pos jaga pemadam kebakaran mengerahkan 5 personil menuju lokasi.

Di persimpangan hidup, di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama, menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, nonton bareng atau nobar pesta bola dunia akan digelar di Gedung Serbaguna Maluku Tenggara pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ini menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan bergengsi secara gratis sekaligus berpeluang memperoleh door prize menarik. Kepala Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual Ridwan Tuahena menjelaskan bahwa door prize yang telah disiapkan akan diberikan pada acara puncak atau partai final Pesta Bola Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026. Menurutnya, mekanisme pembagian hadiah tersebut masih terus dimatangkan bersama panitia pelaksana. Ia menambahkan, untuk pelaksanaan nobar pada babak-babak sebelumnya termasuk fase 30 besar, pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan panitia guna menentukan bentuk kegiatan maupun hadiah tambahan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada pelaksanaan nobar 30 Juni mendatang, masyarakat akan disuguhi 3 pertandingan menarik, yakni Brasil melawan Jepang pada pukul 02.00 waktu Indonesia Timur, Jerman menghadapi Paraguay pada pukul 05.30 waktu Indonesia Timur, serta Belanda kontra Maroko pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Panitia akan membuka akses masuk 1 jam sebelum pertandingan dimulai agar pengunjung dapat menikmati suasana nobar dengan nyaman. Selain menyaksikan laga-laga seru Pesta Bola Dunia, masyarakat juga dapat menikmati berbagai produk usaha mikro, kecil dan menengah yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Kehadiran UMKM diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi lokal sekaligus menambah semarak suasana nobar. Melalui kegiatan ini, saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama para mitra berharap dapat menghadirkan hiburan berkualitas bagi masyarakat, menumbuhkan semangat sportivitas, serta menjadikan momentum Pesta Bola Dunia sebagai ajang kebersamaan bagi seluruh warga Maluku Tenggara. Nobar tersebut terselenggara berkat kerjasama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan dukungan sponsor utama Bank Maluku Maluku Utara Cabang Tual, serta didukung oleh RRI, TVRI, Telkomsel, dan PLN.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim serta Kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman?
0: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Sumatera kini dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Jelang hari ulang tahun ke-80, Satreskrim Polri Kepulauan Tanimbar gelar jumpa pers. Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tunggu dan siap melahirkan generasi pemenang? Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Anderson Karikiresti. Inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Jelang hari ulang tahun ke-80, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar gelar jumpa pers. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said, mengatakan selama bulan Januari hingga akhir Juni 2026 ini, sebanyak 157 laporan polisi dan 63 perkara akhirnya berhasil diselesaikan. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers yang dihadiri 4 orang awak media. Dikatakannya jika selama semester ini kepolisian telah menerima 157 laporan polisi dan 179 aduan masyarakat. Dari jumlah ini sebanyak 63 perkara berhasil diselesaikan hingga tingkat penyelesaian perkara atau crime clearance mencapai 40%. Sementara itu, di bulan Juni 2026 tingkat penyelesaian perkara mencapai 80% atau persentase tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Menurut Ibtu Rivaldi Said, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang dituntaskan, tetapi juga berdasarkan kualitas proses hukum yang memberikan kapasitas rasa keadilan kepada masyarakat.
2: Jadi sampai dengan saat ini jumlah laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim maupun Unit Reskrim Polsek Jajaran sebanyak 157 laporan polisi dan 179 pengaduan, di mana dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kami telah melakukan pencapaian penyelesaian perkara atau claim clearance, yakni P21 23 perkara, RG 33 perkara, terus SP3 ada 5 perkara. Jadi jumlah sera yang telah kami laksanakan atau selesaikan 63 perkara.
0: Dalam jumpa pers kali ini, Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said didampingi PS Kanit Satreskrim Aibda D. Fenan Lampir, PS Kanit 3 Satreskrim Aibda H. Silwane dan PS Kanit 5 Satreskrim Aibda H. Wahab. Kasatreskrim berharap dengan penyelesaian sejumlah perkara ini, pelanggaran atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana dapat dieliminir. Sejumlah narasumber menjelaskan secara rinci berbagai kesiapan dalam menghadapi bencana pada kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Salah satu narasumber dalam hal ini pegawai pada BMKG Stasiun Geofisika Somlaki, Sumbul, sambil setempat merincikan terkait kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami, di mana tujuan dan target pencapaian menjadi salah satu perhatian serius. Salah satu tujuan terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami antara lain memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai dampak guncangan gempa bumi di wilayah atau lokasi termasuk penjelasan tentang konsep kekuatan gempa bumi, visualisasi skala intensitas guncangan seperti skala MMI, dampak selamat menghadapi gempa bumi dan tsunami, serta mendorong para peserta untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas melalui pemahaman dan penerapan program masyarakat siaga tsunami. Sementara itu, target yang diharapkan antara lain peserta dapat memahami karakteristik guncangan gempa dan potensi tsunami, termasuk konsep kekuatan gempa bumi dan cara membaca skala bumi dan tsunami, serta masyarakat penerapan program masyarakat siaga tsunami. Sementara itu, target yang dihadapi antara lain peserta dapat memahami karakteristik guncangan gempa dan potensi tsunami, termasuk konsep kekuatan gempa bumi dan cara membaca skala intensitas guncangan atau MMI, juga tanda-tanda alarm, maksud kami tanda-tanda alam akan terjadi tsunami. Peserta mengetahui dan mampu mempraktikkan langkah-langkah keselamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami seperti drop, cover and hold and serta rute dan proses evakuasi mandiri. Peserta dapat memahami pentingnya kesiapsiagaan berbasis komunitas dan pentingnya kesiapsiagaan berbasis komunitas dan mengetahui bagaimana membangun sistem kesiapan melalui program masyarakat siaga tsunami, serta peserta terdorong untuk menjadi agen dan edukasi di lingkungannya dengan membagikan pengetahuan yang diperolehnya kepada keluarga, tetangga, sekolah maupun komunitas sekitarnya. Hal ini dinilai penting untuk diketahui masyarakat, terutama mereka yang berada di titik-titik rawan, sehingga dapat menyiapkan berbagai keperluan menghadapi bencana yang membahayakan tersebut.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Melaki.
0: Saudara, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tunggu dan siap melahirkan generasi pemenang? Hari Keluarga Nasional Hardiknas ke-33 tahun 2006 yang diperingati tahun ini bukan sekedar berbaris tanggal di kalender tahunan yang diperingati dengan berbagai seremonial, tetapi lebih dari itu, hari ini adalah momentum refleksi nasional. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Dr. H. Wihaji, dalam pidato tertulisnya yang dilaksanakan Sekda Kepulauan Tanimbar, Brampi Barelkosu dalam upacara bendera memperingati Hardiknas ke-33, mengatakan Hardiknas tahun ini adalah sebuah jeda kultur untuk kita semua menengok kembali ke dalam rumah kita masing-masing, memeriksa kembali pilar-pilar penyangga domestik kita dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tunggu dan siap melahirkan generasi pemenang? Sebab kita berdiri di sebuah panggung peradaban modern yang bergerak dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Para ahli-ahli menyebut zaman ini sebagai era VUCA, sebuah langkah global yang dicirikan oleh koalisi atau gejolak perubahan yang begitu cepat, ketidakpastian yang tinggi, kerumitan masalah yang saling bertautan dan kebingungan arah di era VUCA ini.
1: Hari Keluarga Nasional bukan sekedar tanggal di kalender tahunan yang kita peringati dengan berbagai seremonial. Lebih dari itu, hari ini adalah momentum refleksi nasional, sebuah jeda kultural untuk kita semua menengok kembali ke dalam rumah kita masing-masing, memeriksa kembali pilar-pilar penyangga domestik kita, dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang.
0: Sebab menurut Haji, tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga bukan lagi sekedar tantangan konvensional pemenuhan kebutuhan fisik semata, karena tantangan ekonomi mikro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial hingga ancaman siber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruangan keluarga. Kita mulai gawai yang ada di genggaman anak-anak kita, sehingga jika institusi keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, mencegah belah keharmonisasi suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Saudara Bupati Kepulauan Tanimbar memanfaatkan momen Hari Granas mengunjungi RSUD PP Megreti Ukur Laran. Hari Keluarga Nasional ke-33 tanggal 29 Juni 2006 yang diperingati secara nasional dari pusat sampai ke daerah-daerah termasuk di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi sebuah dorongan untuk keluarga-keluarga di Tanimbar, terutama di lingkup pemerintah daerah Tanimbar, dapat memaknainya sehingga dapat diterapkan dalam setiap keluarga. Dalam momentum Hari Granas ke-33 hari ini, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Zerin Jawarisa mengunjungi RSUD PP Megreti Ukur Laran Kecamatan Tanimbar Selatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama salah satu bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2006 dan ditemukan warga yang saat ini dirawat di RSUD PP Megreti Ukur Laran Kecamatan Tanimbar Selatan. Sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk datang dan membesuk bayi tersebut. Dan yang paling penting dalam kunjungan itu, Bupati minta dan mengundang ibu atau ayah dari bayi tersebut untuk bisa segera ke rumah sakit untuk melihat dan merawat bayi mereka.
4: Baik, yang pertama-tama selamat Hari Keluarga Nasional. Terus kenapa kami mengunjungi PP Magriti, dikarenakan di hari Sabtu kemarin ada ditemukan seorang bayi. Ya, bayi yang ditinggalkan entah alasannya seperti apa. Kami merasa menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk membesuk, dan yang paling penting dari besukan kedatangan kami di pagi hari ini adalah meminta, mengundang orang tua, baik ayah atau ibu dari bayi yang bersangkutan untuk bisa segera ke rumah sakit untuk melihat bayinya dan bagaimana mulai merawat. Apapun yang telah terjadi di masa lalu tidak usah dihiraukan, karena ini bayi ini adalah titipan Tuhan yang harus kita semua besarkan.
0: Dikatakan Bupati, apapun yang telah terjadi di masa lalu tidak lagi dihiraukan, karena bayi ini adalah titipan Tuhan yang perlu dirawat dan dibesarkan. Untuk itu, kepada petugas para RSUD PP Megreti Ukur Laran, Bupati berpesan agar jika orang tua bayi ini datang, dilayani dengan baik dan tidak perlu untuk dipublikasikan. Bupati pastikan kehadiran orang tua dari bayi yang ditinggalkan akan aman dan dijamin, sebab bayi ini adalah titipan Tuhan dan bayi ini sangat membutuhkan orang tua yang melahirkannya untuk dirawat di RSUD sampai menjadi orang dewasa. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar melakukan 4 kesepakatan emas dengan Dirjen Perhubungan Udara. Warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat kabar gembira karena Wakil Bupati Juliana Ciha Ratuanak melakukan pertemuan strategis bersama Dirjen Perhubungan Udara Republik Indonesia Lukman F. Laiza berlangsung di Jakarta pada 25 Juni 2006 kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen Perhubungan Udara Nyoman Suanda, Kepala APBU Matilda Batleri Somlaki Ahmad Romi, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak menjelaskan terkait perhubungan udara di Tanimbar dan hasilnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat lampu hijau dengan kesepakatan 4 poin krusial, yakni pembangunan tower baru, pembukaan jalur internasional menghadirkan maskapai baru masuk di Tanimbar, dan peluang untuk mendapatkan status bandara internasional. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membuka isolasi memperlancar konektivitas, dapat memajukan perekonomian di Kepulauan Tanimbar. Apresiasi yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ciharatuanak, Dirjen Perhubungan Udara DPR RI, dan seluruh yang terus berjuang tanpa lelah demi kemajuan bumi dan laut tercinta.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Jelang hari ulang tahun ke-80, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar gelar jumpa pers. Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Mewakili kru kerja yang bertugas, saya Raffi.

Selamat malam pendengar setia Rizal Maki dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda baru saja mendengarkan warta berita daerah Produksi Pusat Pemberitaan RRI Somlaki. Dan pendengar, kami informasi kembali Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro Satu Ritual untuk banyak penyampaian warta berita daerah. Sesaat lagi pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh

0: manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin penutupan bulan Bung Karno 2026 di Sanur, Bali sebagai puncak rangkaian peringatan yang berlangsung sepanjang Juni. Penutupan tersebut menjadi akhir dari rangkaian bulan Bung Karno yang dibuka pada awal Juni 2026 di Museum Multatuli Lebak, Banten oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta hari Minggu kemarin, Hasto mengatakan peringatan bulan Bung Karno menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dan semangat perjuangan Bung Karno. Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi Pancasila juga harus membangun suatu tata dunia baru, kata Hasto. Ia menambahkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pameran foto, kuliner hingga pertunjukan kebudayaan diselenggarakan untuk mengingatkan kader terhadap akar sejarah perjuangan rakyat.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan, lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

kematian atau secara kematian atau

0: informasi, kami minta tolong pada masyarakat sama-sama menjaga keamanan, bisa dengan call center 110, terus juga bisa langsung melapor kepada polsek terdekat maupun anggota terdekat untuk menindaklanjuti.
1: Prakoso menambahkan, untuk kasus korupsi tetap dilaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedurnya, salah satunya di Kecamatan Kur yang saat ini telah ditangani pihaknya.
0: Korupsi Kur di Desa Rumoy, kita juga menangani itu. Sekarang alhamdulillah hasil perhitungan kerugian negara itu sudah keluar, kita sudah sidik, jadi kita upayakan maksimal kita akan segera menetapkan tersangka. Jadi mohon doanya masyarakat mendukung proses ini, semoga biar cepat kita kawal, karena perhitungan kerugian negara, terus juga koordinasi dengan inspektorat, koordinasi nanti kita tetap berjalan.
1: Prakoso menegaskan, saat ini kepercayaan masyarakat kepada Polri menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga pihaknya, agar dalam penanganan atau penyelesaian masalah, masyarakat bisa kooperatif dan bisa saling membantu antara polisi dan warga. Sejauh ini, Prakoso menekankan penyelesaian kasus dengan tindakan restoratif justice dapat diterima masyarakat dengan baik. Perhelatan Piala Dunia menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
2: Menuju pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan berbagai pihak melaksanakan nonton bareng di Gedung Serbaguna. Demi kelancarannya, Polres Maluku Tenggara dilibatkan secara langsung dalam konvoi dan nonton bareng tersebut. Hal ini disampaikan Kasihumas Ibda Wandi Puasa.
3: Intinya, Polres Maluku Tenggara sangat mendukung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan, babak 30 besar hingga final nanti. Selain itu, Polres juga siap mengawal jalannya nonton bareng hingga pawai kemenangan pendukung tim. Namun tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan tidak serta-merta dibebankan kepada kami polisi, melainkan juga menjadi tanggung jawab koordinator fans yang dapat mengatur pendukungnya secara tertib. Masa pendukung juga saat pawai kemenangan sebisanya hindari yang berlebihan, apalagi dalam kondisi konsumsi minuman keras, karena itu akan berpotensi terjadinya gesekan di lapangan nanti. Jika semuanya tertib, saya yakin proses Piala Dunia 2026 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
2: Selain itu, Ketua Fans Jerman Luther Cakir Hayaan mengatakan sejak awal mengikuti arahan dari pamflet Kapolda, pihaknya mendukung untuk nonton bareng di tempat yang aman dengan suasana yang kondusif.
4: Pada saat pelaksanaan nomor pertama itu kami meminta konsen untuk kemudian lokasi itu kami gunakan sebagai lokasi nomor. Dan saya sendiri juga sudah mengeluarkan uang dan tenda sudah kita pasang begitu. Lalu kita mengundang Jasbampon, Polsek dan lain-lain bagi Kamtimas untuk kemudian sebelum pelaksanaan bola dimulai, lalu kemudian ada penggerakan. Tapi pada saat itu ternyata kita miskomunikasi soal di Polsek belum ada aplikasi itu. Nomor akhirnya kita pending sebentar, tetapi nanti kita laksanakan juga kalau misalkan Jerman lolos. Nah artinya bahwa kami ingin menunjukkan saja bahwa kita mau mendekatkan diri dengan pihak kepolisian dan kali ini posisi-posisi sekitar, karena sesuai dengan kita baca pamflet dari Mas Polda, yaitu bahwa arahan Pak Kapolda itu mencari lokasi nomor yang aman. Dan menurut kami yang paling aman itu ada di wilayah Polsek maupun Polres tempat.
2: Luther menambahkan untuk konvoi pihaknya dan koordinator ketua fans lainnya sudah menyepakati agar dilakukan saat siang hari atau sore jika bertepatan dengan waktu ibadah, misalnya salat Jumat atau ibadah hari Minggu. Luther berharap semua elemen masyarakat bisa sama-sama menjaga Kamtipmas tetap kondusif dan menikmati pesta bola dengan aman dan tenang. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelayanan perizinan dalam membuka usaha telah dipermudah melalui teknologi digital tanpa tatap muka di kantor dinas PMPTSP. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Maluku Tenggara, Martin Rahangmetan, seiring pelayanan publik kepada masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan industri yang berdaya saing. Olehnya itu, pihaknya saat ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat, teristimewa para pelaku usaha, untuk melakukan registrasi usaha dengan aplikasi OSS, yakni sistem perizinan terintegrasi secara elektronik dan mempermudah siapapun dalam melegalisasi usahanya dan dapat dilakukan di mana saja tanpa hambatan.
5: pelayanan, menciptakan iklim dalam hal pengurusan secara cepat, mudah, dan transparan. Ini juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi di mana soal perizinan itu sudah diciptakan aplikasinya sehingga masyarakat bisa langsung mengakses. Dan kita dari petugas bisa mendampingi. Nah itu yang sementara kita jalankan di DPM PTSP Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Rahang Metan menilai misi kemandirian yang dicetuskan pemerintah daerah akan menjadi pedoman menciptakan investasi di Maluku Tenggara yang berkelanjutan untuk memicu pendapatan asli daerah bagi pembiayaan pembangunan di skala bidang, baik fisik dan non-fisik, guna mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, menjadi perhatian semua pihak, termasuk Gubernur Maluku dan Forkopimda Maluku. Demi memastikan kesiapan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha, Wakil Gubernur Maluku Haji Abdullah Fanat, Sekda Provinsi Maluku Sada Lili, bersama seluruh pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku berkunjung ke Saumlaki, tepatnya di Selermatang, untuk meninjau dan melihat secara langsung kesiapannya. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha dalam keterangannya mengatakan kehadirannya bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Desa Lermatang punya satu tujuan, adalah memastikan kesiapan lokasi untuk rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela, dan terpantau ada dukungan dari masyarakat dan itu dirasakan kondisinya sangat kondusif, termasuk masyarakat menerima Forkopimda dengan hangat.
6: Kami berdoa semoga rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan blok abadi, lapangan abadi Blok Masela itu dapat terlaksana, dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Kami mohon dukungan berbagai pihak, ya, dari semuanya kita berharap ini untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara.
1: Untuk itu, dengan dukungan dari masyarakat Desa Lermatang menunjukkan bahwa rencana groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela akan berjalan dengan lancar dan aman. Sehingga Gubernur minta dukungan semua pihak agar proses tersebut bisa tercapai dengan baik. Sebab dipastikan pembangunan Blok Masela di Tanimbar ke depan akan memberikan manfaat besar baik daerah, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui langkah-langkah nyata di lingkungan instansi. Semangat itulah yang kembali ditunjukkan Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Saumlaki dengan melaksanakan penanaman jagung di lahan produktif yang berada di sekitar kantor. Kepala Bapas Kelas 2 Saumlaki Martina CH Solilit menegaskan pemanfaatan lahan produktif merupakan bentuk kontribusi nyata institusinya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Solilit menjelaskan pemanfaatan lahan produktif ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Bapas Saumlaki dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan sederhana ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa setiap instansi dapat berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian pangan, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong di lingkungan kerja. Dirinya menjelaskan, penanaman jagung bukanlah kegiatan yang bersifat seremonial semata, tetapi program tersebut telah menjadi agenda berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Bapas Saumlaki dalam mendukung kebijakan pemerintah. Melalui langkah sederhana namun berkelanjutan ini, Bapak Kelas 2 Saumlaki menegaskan komitmen untuk tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi pembimbingan kemasyarakatan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan ketahanan pangan Indonesia. Pemuda Kristen berkomitmen mendukung penuh dan menyerukan persatuan demi masa depan daerah. Pada groundbreaking Blok Masela yang bukan hanya seremoni namun momentum bersejarah di bumi Duan Lolat, Perwakilan Ketua Daerah MGPM Tanimbar Selatan, Ricky Malis Ngorar, mengatakan Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Persatuan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmen bersama untuk mendukung penuh pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional yang telah lama dinantikan masyarakat Maluku. Karena dimulainya pembangunan lapangan abadi Blok Masela bukan sekedar seremoni peletakan batu pertama, akan tetapi penanda dimulainya harapan baru bagi masyarakat Tanimbar setelah bertahun-tahun menantikan realisasi proyek energi raksasa yang disebut-sebut akan membawa perubahan besar bagi wajah pembangunan daerah. Para pemuda menegaskan Blok Masela harus menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Sebab Blok Masela bukan hanya tentang investasi dan industri migas, namun harapan masyarakat ada mimpi anak-anak Tanimbar untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, berdampak, dan ada cita-cita bersama agar daerah ini bisa tumbuh menjadi sejahtera. Warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat kabar gembira karena Wakil Bupati Yuliana Ceharatuanak melakukan pertemuan strategis bersama Dirjen Perhubungan Udara Republik Indonesia Lukman F. Laisa berlangsung di Jakarta pada 25 Juni 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sesditjen Perhubungan Udara Nyoman Suanda, Kepala UPBU Matilda Batayeri Somlaki, Ahmad Romi, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, menjelaskan terkait perhubungan udara di Tanimbar dan hasilnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat lampu hijau dengan kesepakatan 4 poin krusial, yakni pembangunan tower baru, pembukaan jalur internasional, menghadirkan maskapai baru masuk di Tanimbar, dan peluang untuk mendapatkan status bandara internasional. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam membuka isolasi Kepulauan Tanimbar ke kancah dunia, sehingga dapat memperlancar konektivitas, dapat memajukan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dirjen Perhubungan Udara, DPR RI, dan seluruh pihak yang terus berjuang tanpa lelah demi kemajuan bumi Duan Lolat. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said, mengatakan selama bulan Januari hingga akhir Juni 2026 ini sebanyak 157 laporan polisi dan 63 perkara berhasil diselesaikan. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers yang dihadiri 4 orang awak media. Dikatakan, selama semester ini kepolisian telah menerima 157 laporan kepolisian dan 179 aduan masyarakat. Dari jumlah ini sebanyak 63 perkara berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian perkara atau crime clearance mencapai 40%. Sementara itu di bulan Juni 2026 tingkat penyelesaian perkara mencapai 80% atau persentase tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Menurut Ibtu Rivaldi Said, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang dituntaskan, tetapi juga berdasarkan kualitas proses hukum yang memberikan kepastian rasa keadilan kepada masyarakat.
7: Jadi, sampai dengan saat ini, jumlah laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim maupun Unit Reskrim Polsek Jajaran sebanyak 157 laporan polisi dan 179 pengaduan, di mana dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kami telah melakukan pencapaian penyelesaian perkara atau claim clearance, yakni P21/P3 perkara.
1: Dalam jumpa pers kali ini, Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said didampingi PS Kanit Satreskrim Aibda D. Venan Lampir, PS Kanit 3 Satreskrim Aibda H. Silawane, dan PS Kanit 4 Satreskrim Aibda H. Wahab. Kasat Reskrim berharap dengan penyelesaian sejumlah perkara ini, pelanggaran atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana dapat dieliminir. Sejumlah narasumber menjelaskan secara rinci berbagai kesiapan dalam menghadapi bencana pada kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Salah satu narasumber dalam hal ini, salah satu pegawai pada BMKG Stasiun Geofisika Saum Laki, Sumbul, sempat merincikan terkait kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami, di mana tujuan dan target pencapaian menjadi salah satu perhatian serius. Salah satu tujuan terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami antara lain, memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai dampak guncangan gempa bumi di wilayah atau lokasi, termasuk penjelasan tentang konsep kekuatan gempa bumi, visualisasi skala intensitas guncangan seperti skala MMI, dampak bencana tsunami di lokasi, memberikan pemahaman langkah selamat menghadapi gempa bumi dan tsunami, serta mendorong para peserta untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas melalui pemahaman dan penerapan program masyarakat siaga tsunami. Sementara itu, target yang diharapkan antara lain peserta dapat memahami karakteristik guncangan gempa dan potensi tsunami, termasuk konsep kekuatan gempa bumi dan cara membaca skala intensitas guncangan atau MMI, juga tanda-tanda alam akan terjadinya tsunami. Salah satu pengajar TK PAUD yang berada di Desa Bumaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang ditemui pada hari Sabtu 27 Juni 2026, para pengajarnya mengeluh terkait anggaran, baik itu insentif maupun bantuan operasional. Para pengajar yang melaksanakan tugasnya di TK PAUD tersebut tetap melaksanakan tugasnya, walaupun kondisi yang dialami sangat memprihatinkan. Mirisnya lagi, ruangan dan mobilier yang ada di TK PAUD tersebut sebagian tidak bisa dipakai lagi karena sudah rusak. Pengajar pada TK PAUD di Desa Bumaki yang enggan menyebutkan namanya mengatakan sejak 6 tahun terakhir ini TK PAUD yang tempat dirinya bekerja tidak pernah sekalipun mendapat bantuan operasional dan insentif dari desa. Hal ini sering menjadi bahan diskusi dan pertanyaan daripada pengajar yang berada di TK PAUD. Mereka pernah menanyakan ke pemerintah Desa Bumaki, namun jawaban yang diterima tidak mempunyai kejelasan sampai saat ini.
8: Dana PAUD ini selama kepala desa ini dilantik 2019-2020, itu dana PAUD semua memang deh. Terus yang ada suntikan dana ke PAUD lagi. Tahun 2021 pernah ada salah penggunaan dana PAUD. Dan itu termasuk kakak dong, belum jalan dengan masalah itu. Cuma karena waktu itu saya sedikit kurang hati di PDI, karena saya gak ada tanggung jawab apa-apa sekali tentang dana desa ini. Jadi saya mau bersaksi waktu berapa orang bersuara tentang penyalahgunaan dana PAUD itu tahun 2021. Dan sama sekali 2021 0% tutor atau guru-guru PAUD hangus pasalnya.
1: Guru PAUD tersebut menjelaskan setiap tahunnya para tutor atau guru-guru PAUD tidak menerima haknya secara utuh, hanya sebagian saja, sehingga hal ini dirasakan sangat miris karena mereka melaksanakan tanggung jawabnya tanpa mengeluh. Namun dari pihak pemerintah desa tidak serius memperhatikan kondisi yang dialami para tutor PAUD sampai saat ini, di mana insentif mereka masih belum dibayarkan kurang lebih 5 bulan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kafilah Kota Tual kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada Musabakah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon. Perhelatan Piala Dunia menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Tobi Rangkodatat langsung dari Pro Satwa Ritual baru saja menyapa kita bersama melalui Warta Berita Daerah. Semoga saja apa yang Anda simak itu bermanfaat bagi Anda. Baik, kami ajak Anda kembali gabung di RRI Somlaki. Selamat malam buat semua, Revi dan Willy masih eksis. Semoga malam hari ini indah, malam hari ini indah, ini bahagia Anda bersama keluarga semuanya. Dan inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia. Selanjutnya saya Tobi pamit dan Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tua, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
1: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
6: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
9: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
8: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
9: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
10: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
9: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
13: Sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
14: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
15: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk mengumpulkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya operasional pengumpulan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular, itu pesawat reguler dari.
14: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
16: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
17: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
18: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
17: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
18: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
17: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan kami akan hadirkan dialog-dialog untuk Anda juga, di mana setiap dialog tersebut Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI, menanyakan langsung kepada narasumber di 0213523172, 3844545, 3862375, ataupun di WhatsApp kami 081399399888. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas dari gelombang panas atau heat wave yang menghantam sejumlah negara di kawasan Eropa. Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan fenomena gelombang panas kini menjadi fenomena tahunan dan mengkhawatirkan. Dikabarkan sejak 21 Juni terjadi peningkatan suhu dan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia, itu yang tercatat ya, dan mengatakan bahwa gelombang panas juga beberapa negara di kawasan Eropa menerapkan kebijakan khusus tentang mengantisipasi hal tersebut agar tidak memakan korban jiwa. Dan untuk itu kita menuju ke salah satu negara di kawasan Eropa, tepatnya di Berlin, di warga negara di Berlin, Jerman, dan beliau adalah peneliti pada Pusat Penelitian Tata Ruang Pertanian ZOF, Roni Susman.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Roni, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Jakarta.
1: Ya, di sana pukul berapa, Pak Roni?
2: Saat ini pukul 14.30.
1: Ya, bagaimana sekarang ini cuaca di sana, Pak, di Berlin, Pak?
2: Nah, ini setelah 3 hari kami melewati heat surveillance ya, bahkan lebih dari sekedar badai panas, peneliti para ahli meteorologi sudah menaikkan levelnya menjadi heat hammer, jadi tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar badai panas yang biasa terjadi. Sekarang Berlin dan sebagian wilayah utara Jerman sedang dilanda badai petir ini.
1: Badai petir.
2: Jadi kami menunggu beberapa saat lagi tiba badai petir. Ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
1: Oke, bisa dielaborasikan tentang badai petir ini maksudnya gimana nih? Apakah disertai dengan hujan deras, cuaca ekstrim dari yang panas kemudian hujan deras disertai petir, atau gimana nih, Pak Roni?
2: Ya, jadi kalau menurut beberapa laporan dari saat meteorologi dan pemantauan cuaca di beberapa kota di Jerman, di negara bagian. Jadi panas ini kan asalnya itu dari adanya badai panas dari Afrika yang bergerak ke arah utara melewati Mediterania sampai ke Eropa bagian tengah. Dan ini akumulasi ini kebetulan memasuki musim panas di mana intensitas awan juga mungkin terbatas,
1: yeah.
2: Dan Eropa sendiri kan memang polusinya rendah, jadi tidak ada barrier atau tidak ada lapisan yang menghalangi ultraviolet masuk ke permukaan tanah. Jadi panasnya itu sangat melebihi panasnya kita di Indonesia atau di Asia Tenggara gitu.
1: Yeah.
2: Dan sekarang yang terjadi akumulasi dari panas ini itu mengakibatkan adanya badai petir di beberapa bagian. Kalau menurut perkiraan dalam 2 atau 3 jam ini akan terjadi gitu.
1: Iya, badai petir tuh hanya tiba-tiba datang petir saja menyambar begitu, atau disertai hujan, Pak Roni? Maksudnya gimana tuh, kok bisa ada badai petir di tengah heat wave atau gelombang panas ini, Pak Roni?
2: Ya, badai panasnya sudah selesai.
1: Oh, sudah selesai.
2: Hari okay. Ini. Sekarang suhu turun kembali ke 24 ini. Di Berlin, wow. Tempat saya tinggal ini 24 derajat.
1: Oke.
2: Okay. Ini sangat ekstrim perbedaannya.
1: Oke.
2: Okay. Setelah kemarin 41 derajat, sekarang ke 24.
1: Jadi Pak Roni sempat merasakan suhu 41 derajat?
2: 41 derajat. Kami tidak bisa keluar, himbauan dari dinas emergency dan perlindungan sipil. kami diminta untuk menutup shading, tirai penutup supaya intensitas ultraviolet tidak banyak masuk ke ruangan. Kemudian karena di mayoritas bangunan di Jerman tidak memiliki sistem air conditioning, jadi kami menyalakan sebanyak mungkin kipas angin supaya thermal di dalam betul demikian supaya thermal di dalam ruangan tetap mendekati 25 atau di bawah 30 lah.
1: Oh iya iya. Oke.
2: Jadi kemudian,
1: ya, jadi koreksi saya jika saya salah. Jadi sebenarnya badai panas ini, suhu ekstrim panas ini ada interval waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, setelah itu that's it, selesai. Kemudian baru masuk ke fase berikutnya, ya suhu kembali normal di kisaran 24 derajat Celcius gitu, Pak Roni.
2: Betul, betul, betul. Oh. Jadi ini sekarang di sebagian wilayah utara Jerman itu suhunya sudah masuk ke 24. Dari pagi dari jam 10 itu sudah sebagian turun hujan.
1: Oke.
2: Pak Roni, 15% hujan.
1: Oke, gitu. Pak Roni, untuk di Eropa, khususnya di Jerman, di Berlin tempat Pak Roni tinggal ini, sekarang masuknya musim apa ya? Kan ada 4 musim tuh. Sekarang masuknya musim apa nih?
2: Sudah masuk panas, musim panas. Awal musim panas karena musim panas itu selesai sampai bulan Agustus.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ini baru permulaan, Saudara.
1: Oke, mau masuk musim panas, dan biasanya ketika musim panas tiba itu suhu paling tinggi itu berapa?
2: Rata-rata di Berlin, kalau di bagian selatan yang mendekati Alpen itu lebih rendah ininya. Kalau di utara yang mendekati laut utara Ostsee begitu, itu kurang lebih sekitar maksimal paling panas itu 35 begitu.
1: 30,
2: tapi okay, rata-ratanya itu 31 saja, 30 sampai 31 itu okay, rata-rata.
1: Oke, jadi ketika masuk musim panas tiba, ya masyarakat di Eropa dan khususnya di Jerman atau di Berlin itu akan mendapati suhu kisaran 30-an ya, 31 atau 30-an lah ya, begitu ya Pak Roni ya. Dan kemarin itu, pekan kemarin itu sangat ekstrim sampai menyentuh angka 41, sehingga dikabarkan dari WHO ada 1.300-an warga di Eropa yang meninggal dunia. Kalau di Jerman kabarnya gimana Pak Roni?
2: Nah, Jerman sendiri tidak terlalu parah sebenarnya Pak, dibanding kondisi di bagian selatan Eropa seperti Prancis, kemudian Itali, Portugal, begitu ya. Kami tidak terlalu korban kematian tidak terlalu banyak dibanding di wilayah selatan. Di seluruh Jerman sendiri itu kalau tidak salah tidak sampai 100 orang yang meninggal.
1: Oke.
2: Okay, tapi memang panas sekarang, badai panas sekarang itu seperti musibah lah, seperti bencana bagi kami di yang tinggal, terutama yang tinggal-tinggal di perumahan atau di bangunan-bangunan tua yang sistem insulasinya memang sangat yang bukaannya terbatas begitu, jendelanya kecil, bangunan tua itu dindingnya tebal-tebal dan panas itu sulit keluar dari ruangan. Yeah. Kami seperti tinggal di dalam oven.
1: Pak Roni, untuk Pak Roni tinggal di sana itu sebagai peneliti dari Pusat Penelitian Tata Ruang Pertanian di ZOF. ZOF itu di Berlin juga ya, Pak Roni?
2: Betul, betul. Tempatnya lokasinya di perbatasan Polandia.
1: Oke, okay, dan ketika gelombang panas kemarin itu semua aktivitas penelitian terhenti, nggak kemana-mana?
2: Terhenti, karena apalagi saya bekerja di lapangan. Jadi aktivitas kami sudah diberikan arahan sejak seminggu yang lalu oleh pusat emergensi gitu, untuk tidak berpergian dengan kendaraan.
1: Yeah.
2: Karena memang jalan tol ada potensi untuk blow up karena saking panasnya. Karena jalan tol di Jerman rata-rata itu beton.
1: Beton kena sinar ultraviolet matahari mantul lagi panasnya gitu ya, Pak Roni?
2: Bukan hanya itu, tapi potensi ledakan atau betonnya pecah itu meledak.
1: Oke.
2: Jadi dari kantor saya, dari tempat tinggal saya di Berlin sampai ke perbatasan Polandia, Frankfurt Oder, ada satu ruas jalan tol yang itu totalnya gesperd gitu, ditutup karena betonnya tuh jalannya tuh meledak ke atas.
1: Ada kejadian itu, Pak Roni?
2: Ada kejadian betul di ruas A2 itu yang menuju Polandia itu total ditutup jalan tolnya.
1: Tapi nggak
2: sampai dinas korban jiwa ya? Ini tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa.
1: Iya.
2: Dinas Winter, namanya Winter Dins itu, itu sampai yang biasanya kan menabur garam untuk mencairkan es. Nah sekarang mereka menabur air untuk mendinginkan
1: beton. Wah. Pak Roni, ini sudah berapa lama tinggal di Berlin, di Jerman?
2: Sudah hampir 13 tahun.
1: Oke, 13 tahun. Pengalaman soal heat wave, berapa kali dirasakan?
2: Ini di tahun 2014, kami pernah mengalami heat wave seperti ini, tapi hanya 31-32 kalau nggak salah.
1: 31-32 itu sama seperti summer berarti ya, sama musim panas ya, seperti sekarang ini, Pak Roni.
2: Iya, iya sama persis kejadiannya bulan Juni. Pada saat itu malah sedang puasa, memasuki awal puasa. Dan tapi tidak seberat yang sekarang ini, terasa sangat berat sekali.
1: Terparah ya.
2: Okay. Ini rasanya sih paling parah dan memang ini dalam siklus 10 tahun ini paling parah.
1: Pak Roni, dari informasi yang didapat dari apa media di Berlin, di Jerman gitu ya, dari peneliti, dari para ahli, dari meteorologi BMKG sana di Jerman, analisisnya tuh kenapa tuh sebabnya itu sampai ekstrim banget sampai 41 derajat Celcius itu, Pak Roni?
2: Ya ada, kalau saya ikuti tadi malam berita itu, ada tiga faktor. Yang pertama adalah badai panas dari Eropa Utara yang terbawa angin ekstrim ke Eropa bagian tengah dan bagian selatan. Kemudian yang keduanya, Eropa sendiri kan memang negara yang polusinya rendah ya. Dan ternyata saya baru tahu efek dari polusi seperti Jakarta gitu. Kita ternyata menjadi filter untuk menahan ultraviolet.
1: Walaupun jadi, kalau polusinya
2: jadi berbahagialah yang di Indonesia karena enggak polusinya juga tinggi, ternyata ultraviolet bisa sedikit tertahan.
1: Gitu. Enggak juga. Mungkin ultraviolet tertahan, tapi apa yang kita hirup akhirnya kena juga paru-parunya baru ini.
2: Nah betul itu. Dan yang ketiganya memang climate change itu perubahan iklim.
1: Okay.
2: Eropa sangat sangat terdampak sekali ya.
1: Oke. Okay. Tapi dari ketiga faktor utama tersebut tidak menyinggung soal El Nino yang beberapa bulan terakhir ini memang menjadi topik bahasan bagi ahli climate di seluruh dunia ini, Pak Roni.
2: Saya tidak membaca ada bahasan tentang El Nino malah.
1: Baik kalau gitu. Mungkin hanya sebagian wilayah di dunia yang akan terkena imbasnya, termasuk Indonesia, soal kekeringan ekstrim yang berpotensi terjadi di musim kemarau ini kali ya. Jadi tidak sampai ke Eropa. Tapi sekarang ini semua aktivitas sudah kembali normal ya, Pak Roni?
2: Sudah. Perkantoran sudah mulai dibuka, supermarket.
1: Sempat tertutup juga.
2: Sudah mulai.
1: Supermarket.
2: Ya, kalau pada saat minggu kemarin itu beberapa restoran itu tutup. Biasanya buka itu tutup karena memang cuaca, karena tidak ada AC kan di dalam ruangan, jadi beberapa restoran itu membatasi pengunjung lah. Bahkan ada yang tutup karena menghindari kejadian mungkin ada kebakaran atau ada yang pingsan gitu karena saking panasnya. Dan beberapa transportasi itu malah sampai dihentikan begitu, seperti di Leipzig, di Dresden itu tram itu sampai dihentikan.
1: Oke, ini sayang banget ya karena musim Piala Dunia nih, Jerman kan masuk 32 besar nih, babak knockout nih, otomatis nobar dan lain sebagainya itu nggak ada tuh di restoran, di kafe itu karena tutup ya kemarin tuh, Pak Roni.
2: Match terakhir itu kan hari Jumat ya. Yeah. Nah, itu belum panas itu.
1: Oh, itu belum panas.
2: Jadi nanti pertemuan berikutnya Jerman dengan Paraguay mudah-mudahan sih tidak ada. Ini tapi dalam saya lihat weather forecast dalam 3 hari ke depan. Ini Jerman akan kembali ke suhu di bawah 20, ke 17 sampai ke 20 derajat.
1: Oke. Walaupun sudah masuk musim panas, tapi suhunya memang relatif di Eropa ataupun di Jerman tuh seperti itu ya, sudah biasa ya di suhu seperti itu ya. Kayak kalau di Indonesia itu kan ya, kayak di dalam ruangan di AC gitu ya, 20 derajat Celcius mah ya, Pak Roni. Tapi kalau sana memang di luar
2: ruangan dingin. Di AC ya.
1: Oke, jadi untuk logistik kemarin itu aman, walaupun ada beberapa apa namanya restoran ataupun swalayan tutup juga, mungkin kadang ada apa namanya AC dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini sudah berangsur-angsur pulih kembali dan juga sudah mulai kantor-kantor dibuka ya.
2: Betul.
1: Sekolah juga dibuka mungkin ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Sudah mulai masuk ke fase normal dan sekolah juga sebentar lagi akan libur kan.
1: Oh ya, oke. Okay. Libur musim panas ya, Pak Roni ya.
2: Betul, libur musim panas.
1: Oke, okay. Pak Roni ini sebagai peneliti tata ruang pertanian ZAF ya. Mungkin saya nyinggung sedikit tentang cuaca dan juga tantangan di ekosistem pertanian untuk di Eropa dan juga mungkin di daerah lainnya atau negara lainnya. Pak Roni gimana sekarang ini dewasa ini tentang climate change? Lalu juga ada beberapa yang kekurangan air gitu ya, Pak Roni. Silakan, Pak.
2: Ya, saya khususnya di bidang yang saya tekuni yaitu bersinggungan dengan pertanian.
1: Hmm.
2: Ini sekarang ini Eropa memang dihadapkan pada ancaman gagal panen ya.
1: Oh.
2: Terutama untuk produk-produk untuk produk seperti kentang dan kedelai begitu.
1: Oh.
2: Karena musim dingin yang seharusnya lebih panjang itu intensitas saljunya sekarang itu hanya 2 sampai kurang dari 7 hari yang biasanya itu sampai 3 bulan kan. Dan ini mengubah struktur keadaan tanah begitu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti-peneliti bidang pertanian, teknologi pertanian untuk bagaimana menyiasati musim tanam berikutnya yang seharusnya tanah itu masih basah tapi ini sudah terlalu kering begitu.
1: Salju biasanya 3 bulan turun tapi sekarang ini kurang dari 7 hari gitu, Pak Roni. Atau gimana?
2: Ya, biasanya winternya 3 bulan dan tertutup salju hampir 3 bulan. Sekarang itu kurang dari 7 hari saja. Jadi

0: di Eropa, terutama di Jerman, efeknya terhadap pertanian itu luar biasa gitu. Salah satunya adalah perubahan pergeseran musim tanam, dan ini diperlukan varietas-varietas bibit yang memang
1: tahan,
0: harus
1: ya,
0: lebih bisa adaptasi dengan tanah yang kering gitu.
1: Pak, kalau di Indonesia kan padi ya utamanya ya. Kalau di Jerman tuh apa, Pak? Pak Roni?
0: Di Jerman kentang. Jerman salah satu eksportir kentang terbesar di Eropa.
1: Dan itu yang terganggu.
0: Produser ya, betul produser.
1: Iya, dan itu terganggu sejak 3 tahun belakangan ini karena perubahan cuaca dan musim tanamnya, sehingga harus berubah juga tuh ya, Pak Roni ya. Ya, yang sekarang
0: betul,
1: dikembangkan, yang dikembangkan itu ada nggak ini soal bibit yang mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca seperti saat ini, Pak Roni?
0: Ya, di pusat penelitian kami itu sekarang terus berpacu dengan waktu untuk terus berinovasi, mengembangkan bibit-bibit yang tidak hanya lebih struggle gitu dalam kondisi cuaca yang ekstrim, yang berubah ekstrim, tapi juga bisa memproduksi umbi kentang yang lebih banyak, volumenya, dimensinya mungkin lebih besar, dalam waktu yang relatif pendek gitu. Karena bulan musim tanam bulan September kentang itu bulan awal Desember itu harus sudah panen, dan itu kalau kalau winternya lebih cepat itu bisa jadi gagal panen karena winternya umbinya keburu tertutup salju gitu.
1: Tapi nggak sampai gitu pada tahap krisis pangan atau menuju ke krisis pangan kan, karena mungkin karena ketidakpastian geopolitik juga, Selat Hormuz sebagai pintu masuk, mungkin distribusi pupuk dan lain sebagainya itu buka tutup yang menunggu kejelasan itu juga akhirnya terganggu juga, tidak hanya supply BBM ya, solar ataupun bensin, tapi juga mungkin bahan baku pupuk dan lain sebagainya berkaitan dengan pertanian, Pak Roni. Tidak sampai ke krisis menuju ke krisis pangan, Pak Roni.
0: Ya, kalau krisis pangan secara langsung, misalkan karena jumlah produksi sangat menurun atau tidak tercapai ekstrim, itu belum sampai terjadi. Tapi biaya produksi sangat tinggi karena ada kenaikan bahan bakar untuk produksi pertanian, pengolahan lahan pertanian, dan distribusi hasil panen, itu sangat terjadi, sangat terasa terjadi. Dan memang asosiasi petani Jerman itu sudah berkali-kali meminta adanya semacam subsidi dari pemerintah, terutama untuk petani-petani dalam operasional mesin-mesin pertanian gitu.
1: Oke. Baik kalau gitu, Pak Roni, sehat-sehat selalu ya. Semoga heat wave-nya nggak muncul lagi. Dan kapan nih pulang ke Indonesia, Pak Roni?
0: Ya, seminggu lagi saya akhirnya harus pulang nih, harus pulang ke Indonesia karena kebetulan anak-anak keluarga juga sudah libur, menikmati cuaca yang lebih bersahabat dibanding di Jerman. Saya takutnya muncul heat wave lagi.
1: Gitu. Baik kalau gitu, saya selalu ya, Pak Roni. Terima kasih banyak. Selamat malam waktu Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Ya, pendengar demikian warga negara Indonesia yang berada di Berlin, Jerman, dan beliau adalah sekaligus peneliti pada Pusat Penelitian Tata Ruang Pertanian ZOF Berlin di Jerman, di negara Eropa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Masih bicara soal cuaca, pendengar, kalau di Indonesia cuaca ekstrim yang masih terjadi di beberapa hari terakhir ini di Lamongan khususnya berdampak pada aktivitas melaut para nelayan. Dan menghadapi kondisi ini, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Lamongan berharap adanya dukungan pemerintah untuk penyediaan fasilitas di pelabuhan serta pembangunan pemecah gelombang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para nelayan saat melaut. Berikut laporan Farin Rigi.
3: Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak besar terhadap aktivitas nelayan di wilayah perairan Kabupaten Lamongan. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan deras membuat banyak nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan, sehingga pendapatan mereka ikut menurun. Sekretaris DPC HNSI Lamongan, Makmud Murad, mengatakan dalam sekitar 2 bulan terakhir, cuaca di perairan utara Jawa, khususnya Lamongan, sangat tidak menentu. Dalam satu pekan, kondisi laut yang tidak bersahabat bisa terjadi hingga 3 kali. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi perekonomian keluarga nelayan. Jika dalam kondisi normal, mereka bisa melaut hampir setiap hari

0: Kini aktivitas melaut hanya dapat dilakukan 2 hingga 3 hari dalam sepekan.
1: Dalam satu minggu dengan cuaca yang enak, mereka bisa melaksanakan aktivitasnya untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi dengan kondisi yang semacam ini, mereka hanya bisa mengambil satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk melakukan aktivitas atau melaut. Ini secara otomatis ekonomi mereka semakin tidak menentu. Di hasil tangkapan pun sama, karena mereka tidak bisa melaut, otomatis hasil tangkapannya akan berkurang. Semua itu dikarenakan kondisi laut, di samping itu juga perlu adanya breakwater atau penangkis gelombang dan perbaikan-perbaikan fasilitas tambat labu kapal nelayan.
0: Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan Margono Jayaputra menjelaskan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama nelayan, terutama bagi kapal dengan kondisi teknis yang kurang baik. Risiko melaut di tengah cuaca ekstrim dinilai sangat tinggi.
2: Dan itu kemarin berdampak ketika kami melakukan kunjungan ke teman-teman atau saudara-saudara kami di wilayah Pantura Lamongan, rukun nelayan beberapa desa, dan ASPILA atau Asosiasi Pedagang Ikan, hanya sekitar 5-6 kapal informasinya saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pencarian ikan di laut.
0: HNSI Lamongan berharap perhatian dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dapat membantu meminimalkan dampak cuaca ekstrim yang kerap melanda. Selain meningkatkan keselamatan pelayaran nelayan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Regi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar setia Rusun Maki. Terima kasih Anda sudah menikmati TNTN kami dari pagi hingga saat ini, dan tiba saatnya kami biasanya undur, namun kali ini pendengar kami akan tetap memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengikuti siaran langsung sepak bola bersama siaran Pro 3 Jakarta. Anda yang sementara ini ingin menonton, Anda bisa langsung bersama RRI Play Go. Selamat mengikuti.

0: resmi logo hud.ri.istanapresiden.go.id.
1: Ya, pendengar, selain itu Wang Yanjudi juga mengajak masyarakat untuk memulai memasang bendera merah putih di masing-masing rumah, di sekolah, di kantor, dan juga di wilayah atau juga di daerah publik lainnya. Merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita, diantaranya dengan berbagai aneka perlombaan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua. Mugianto mengatakan pemerintah telah menggeser paradigma lama untuk menyelesaikan akar masalah di wilayah tersebut secara lebih humanis. Permasalahan HAM di Papua memiliki kompleksitas yang tinggi, baik kasus yang terjadi pada masa lalu maupun yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan secara cermat dan secara bertahap. Dari mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkonfirmasi pencairan dana Iran senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat yang disimpan di Qatar. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdul Nasir Hemati, mengatakan Amerika Serikat akan mencairkan aset Iran senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat yang dibekukan untuk tahap pertama ini. Iran dan Amerika Serikat menandatangani moratorium yang mengatur pengakhiran konflik militer. Dari dunia olahraga, PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari sebagai bagian dari penataan ulang skuad nasional. Kepala pelatih ganda putri PP PBSI Karel Mainaki mengatakan langkah ini untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia, terutama menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional. Karel menilai Esther memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan ganda putri modern, terutama kekuatan pukulan, akurasi penempatan bola, dan kemampuan melakukan transisi.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI, bersama tim Indonesia menyapa malam Pro3 RRI. Dan pendengar, beberapa jam lagi, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak knockout dari 32 besar Piala Dunia 2026. Di pertandingan perdana dalam fase knockout ini akan berlaga Brazil menghadapi King Asia, yang dianggap netizen ini salah satu perwakilan dari Asia lah. Meskipun ada Australia. Australia memang benua sendiri, tapi masuknya ke dalam babak kualifikasi zona Asia kemarin bersama dengan Jepang. Brazil akan menghadapi Jepang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium di Amerika Serikat. Brazil datang dengan status juara grup di grup C. Kemudian Jepang masuk ke 32 besar ini statusnya runner up. Ini agak, kalau dibilang tuh agak apes apa gimana ya? Runner up harusnya dengan prestasi sebagai runner up nih, kan sebuah prestasi nih runner up grup nih. Pertandingan berikutnya harusnya menghadapi negara ataupun lawan yang minimal seimbang lah, seimbang dalam artian bahkan lebih dari di atas kertas itu tidak terlalu kuat. Ini udah statusnya runner up grup, ketemunya raja terakhir Brazil gitu ya. Nah, gimana kansnya nih dalam Piala Dunia babak knockout ya dari 32 besar ini? Pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, selamat malam, salam olahraga.
7: Malam Mas Fajar. Ya. Olahraga Jaya.
6: Jaya. Keren ke studio enggak ya, Bung Hendry?
7: Nanti ya, belum.
6: Oh, belum. Wah, ini baru mulai nih, tapi udah dikasih yang panas-panas nih. Brazil, perwakilan dari Amerika Selatan dan perwakilan dari Asia, King Asia, Jepang. Prediksinya gimana nih, Bung Hendry?
7: Iya, ini salah satu, benar tadi kata Mas Fajar ya, ini salah satu laga paling menarik lah ya di babak 32 besar. Brazil, tim dengan yang pernah menjadi juara Piala Dunia 5 kali, akan bertemu Jepang, negara yang bisa dibilang saat ini adalah raja di benua Asia ya.
6: Iya.
7: Yeah. Dan tentunya kalau kita lihat head-to-head pertemuan dari 7 pertemuan, Brazil menang sebanyak 6 kali ya, dengan catatan Brazil mencetak 21 gol dan Jepang hanya bisa mencetak 5 gol ke gawang Brazil. Tapi yang patut dicatat adalah pertemuan terakhir kedua tim ini, yaitu di tahun 2024 atau belum terlalu lama lah ya.
6: 2025 itu, akhir di bulan Oktober atau November ya, lah kalau nggak salah ya.
7: Iya betul. Saat itu Jepang bisa mengalahkan Brazil dengan skor 3-2 ya.
6: Akhirnya menang lawan Brazil.
7: Betul. Yang artinya memang ini akan menjadi laga yang menarik, dan bahkan beberapa pemain Jepang sangat percaya diri ya, bahkan bisa mengalahkan Brazil, tim Samba nih, yang memang ini menandakan bahwa kepercayaan diri pemain Jepang ini harus diwaspadai lah oleh Brazil, yang meskipun rekam jejak di Piala Dunia sangat luar biasa, tapi Jepang saat ini datang dengan wajah yang berbeda lah di laga nanti.
6: Oke, saya coba menyoroti dari statistik ya, karena menarik juga nih apa yang terjadi di Jepang. Mungkin kalau kita bicara head to head dari tahun 2012, 2013 kejauhan, tapi kalau dewasa ini yang dekat-dekat ini nih, apalagi soal match 5 match terakhir Jepang, lalu juga bagaimana lolos kualifikasi zona Asia, itu luar biasa loh, nggak terkalahkan ketika jadi juara grup, lalu Jepang itu sempat ketemu King Indo dan King Indo dibantai juga. Itu dibantai juga, waduh nggak ada ampun untuk zona Asia, lalu kemudian masuk ke Piala Dunia menahan salah satu raja terakhir juga Belanda 2-2, itu mengejutkan juga, wow gitu ya, lalu kemudian membantai Tunisia 0-4. Dan akhirnya ketemu Swedia di akhir putaran pertama itu di skor 1-1. Mungkin dengan faktor kelelahan atau menahan pemain dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas lawan Swedia itu imbang 1-1. Itu Jepang, wajah Jepang saat ini. Itu evolve-nya, perkembangannya beda jauh banget. Dari segi permainan, taktikal dan lain sebagainya, gimana dari kacamata Bung Hendry ini?
7: Ya, Jepang dan Brazil ini akan menjadi pertemuan dua tim sama-sama kita tahu lah ya. Brazil mengandalkan banyak pemain dengan individual bagus ya. Ada Vinicius, ada Matheus Cunha. Sementara Jepang itu memang lebih dikenal dengan permainan kolektifnya ya. Permainan cepat. Dan ini memang memandukan permainan khas dari Jepang yang permainan cepat. Dan juga saat ini mungkin wajah Jepang juga sudah banyak juga dengan gaya-gaya Eropanya ya. Karena bahkan saat ini di skuad Jepang yang ada di Piala Dunia tahun ini hanya ada 3 yang bermain di Liga Jepang atau di Liga lokal.
6: Sisanya di mana? Di luar?
7: Lainnya semuanya bermain di Eropa ya. Kipernya kita tahu Zion Suzuki main di Serie A. Kemudian juga ada Ayase Ueda ini juga kemarin di Liga Belanda tampil sangat luar biasa bersama dengan Feyenoord ya. Dan mungkin yang menarik adalah bahkan seorang Hajime Moriyasu ya pelatih Jepang sebenarnya juga kehilangan banyak pemain penting di dalam Piala Dunia, yaitu ada Paulo Mitoma yang cedera, kemudian juga Wataru Endo dari Liverpool.
6: Oh iya, Endo saya dibawa, iya iya.
7: Betul, dan bahkan Takefusa Fubo pun mengalami cedera ya di match pertama atau match kedua. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi ya kekuatan dari Jepang ini ya.
6: Benar, benar.
7: Ini menandakan bahwa memang kedalaman skuad Jepang ini begitu luar biasa dan mungkin sudah sangat siap lah ya. Untuk bisa bertemu dengan tim-tim kuat dari Eropa atau mungkin dari Amerika Selatan seperti Brazil. Argentina dan, betul, dan memang Jepang ini adalah tim yang sudah sangat siap lah untuk bertemu dengan tim kuat manapun di Piala Dunia ini. Dan mungkin catatan minor lah sedikit untuk Jepang adalah mereka belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar ya, dan mungkin itu bisa terpecahkan lah, bisa lampaui di Piala Dunia tahun ini ya.
6: Amin. Tapi ini lawannya raja terakhir Brazil, apes banget, padahal peringkatnya runner up ya, tapi dengan satu runner up grup F itu kok ketemunya ya Brazil gitu, harusnya gimana ya ini? Saya nggak ngerti juga, tapi ya udahlah, ini karena terlalu banyaknya negara yang bertanding sehingga memang ada yang diuntungkan, ada yang ya merasa ini sebuah pertandingan yang harusnya adanya di perdelapan besar ataupun semifinal gitu. Betul. Ya. Tapi gini, catatan lagi, itu kan Jepang ya. Nah sekarang kita ke Brazil nih, lolos Piala Dunia di CONMEBOL Amerika Selatan ya. Di peringkat kelima. Dari 18 pertandingan kebobolan 17. Nggak meyakinkan. Pertandingan perdana pembukanya itu ketemunya tim yang harusnya bisa gol banyak gitu ya, tapi kemudian ketemu Maroko, bukan gol banyak, maksudnya bisa menang lah gitu ya. Ketemunya itu kalau nggak salah Maroko pertama itu. Skornya kacamata 1-1. Aduh. Jadi gimana nih performa Brazil saat ini dengan dibandingkan dengan Jepang yang performanya sedang bagus-bagusnya, sementara Brazil itu banyak disoroti juga, terutama dari pelatih Ancelotti yang saya nggak melihat Brazil nari samba gitu. Jadi pragmatis, yang penting hasil lah, yang penting hasil, mau mainnya jelek nggak apa-apa, yang penting hasilnya menang gitu. Itu Ancelotti banget lah pokoknya. Itu gimana Bung Henry?
7: Iya benar ya, tapi yang pasti memang di saat kualifikasi tadi sudah Bung Fajar bilang bahwa Brazil lolos dengan tertati-tati ya, posisi kelima di zona CONMEBOL, yang artinya itu berarti mereka ada di bawah negara-negara seperti Ekuador,
6: Uruguay
7: gitu kan. Itu menandakan memang itu bukan Brazil banget lah. Tapi memang dengan pengangkatan seorang Carlo Ancelotti, sebenarnya ini sudah menjadi langkah jitu lah untuk timnas Brazil ya. Karena Ancelotti sama-sama kita tahu adalah pelatih
6: dari Italia gitu, atau kemana?
7: Setidaknya gini, meskipun tadi ya Mas Fajar setuju dengan permainan gaya dia pragmatis, tapi Ancelotti telah menyuntikan sebuah hal yang berbeda lah ke timnas Brazil ini ya. Karena sama-sama kita tahu Ancelotti adalah pelatih yang sangat sukses di level klub ya, dan bahkan mungkin semua gelar di kompetisi Eropa
6: karena pragmatis. Iya, karena pragmatis itu akhirnya strateginya nggak ketebak. Ini tuh sulitnya lawan Ancelotti tuh gitu tuh. Setiap bertemu dengan negara lain strateginya berbeda, sama negara lain beda lagi strateginya. Jadi nggak bisa ditebak gitu.
7: Dan memang benar ya, ini akan menjadi ujian sebenarnya lah ya buat Ancelotti di laga melawan Jepang, karena di match pertama sama-sama kita tahu Brazil tidak tampil meyakinkan kan ya saat bertemu Maroko, dan Maroko ini juga sebenarnya juga tim kuda hitam juga di Piala Dunia, saat menang melawan Haiti dan Skotlandia, memang mereka menang 3-0, skor yang meyakinkan. Dua laga mendapat clean sheet, tapi memang dua laga ini memang dua laga yang memang wajib dimenangkan Brazil gitu kan, karena Skotlandia dan Haiti di atas kertas kekuatannya tentunya di bawah Brazil dan bahkan juga di bawah Jepang saat ini.
6: Okay.
7: Jadi memang laga melawan Brazil ini akan menjadi penentuan lah ya, nama besar seorang Carlo Ancelotti, bisakah dia menularkan lah jam terbangnya dan juga motivasinya seperti apa untuk para pemain Brazil ini. Karena yang pasti memang banyak juga yang menyoroti bahwa khususnya di lini belakang nih ya, bahwa pemain Brazil ini bisa dibilang sudah berusia cukup senior ya. Di bek kanan Danilo umurnya 34 tahun.
6: Yeah.
7: Lalu di bek kiri ada Douglas Santos nih 32 tahun.
6: Yeah.
7: Lalu ada kapten timnya Marquinhos sekarang udah 32 tahun juga nih, berpotensi menjadi titik lemah Brazil saat bertemu pemain-pemain cepat dari Jepang ya. Ada Ueda, Maeda, Kamada. Nah ini bisa menjadi titik lemah lah buat Brazil di laga nanti ini.
6: Oke, okay. Skor prediksi berapa?
7: Wah ini menarik nih. Sebagai kita karena orang Indonesia dari benua Asia, kayaknya sih banyak yang akan mendukung Jepang, karena bukan hanya tentang benua Asianya ya, karena Jepang memang sudah layak lah untuk bisa
6: tampil di langkah
7: jauh,
6: iya, Piala Dunia ini.
7: Piala Dunia.
6: Siapa tahu mungkin, kejutannya nggak hanya 16 besar ya, tapi bisa melaju lagi tuh.
7: Betul. Dan bahkan kalau bisa melewati Brazil ini, mungkin ya Jepang minimal mungkin bisa tembus semifinal lah di Piala Dunia tahun ini. Tapi kuncinya nih bisa mengalahkan Brazil lah di pagi ini.
6: Ngomong-ngomong Neymar mungkin, masih bisa diturunkan? Sudah bisa diturunkan belum ya Neymar?
7: Neymar kemarin saat melawan Skotlandia memang sudah bermain ya, meskipun saat itu masih jadi cameo lah ya, masuk di
6: menit-menit terakhir.
7: Tapi jelang laga ini legenda Brazil yaitu Ronaldo botak ya, kalau
6: disebut
7: Ronaldo botak ya. dia bilang sosok Neymar itu akan masih sangat menentukan lah di pertandingan Brazil.
6: Okay,
7: dan kalau diturunkan juga nama besarnya ini mungkin masih bisa membuat para pemain Jepang juga takjub lah begitu terhadap Neymar. Sama-sama okay, kita tunggu lah.
6: Oke, okay, baik.
7: Tapi Neymar kan, Neymar datang ke laga ini juga ke Piala Dunia setelah cedera panjang, cedera acl, dan sudah lama sekali tidak bermain untuk timnas Brazil ya.
6: Oke, okay, baik. Terima kasih nih analisisnya nih, Bung Hendry. Selamat malam, okay, Bung Hendry.
7: Selamat bertugas, selamat terus.
6: Kasih. Selamat sepak bola, Bung Hendry Wowo. Dan okay, ada pendengar Pak Roni. Pak Roni gimana nih, Pak Roni?
8: Malam Mas Fajar.
6: Malam. Gimana nih prediksinya?
8: Brazil Jepang mungkin, kalau Jepang itu kan kipiknya sepak bola Asia ya.
6: Iya.
8: Sedangkan Brazil sendiri sebagai kiblatnya sepak bola dunia,
6: yeah,
8: tapi masih mengandalkan tenaga dari Italia gitu, yang tentu saja tidak lolos gitu kan. Apabila pelatihnya itu kreatif, saya kira Brazil nanti menang 2-0 atas Jepang.
6: Okay.
8: Tapi kalau Brazil nggak kreatif ya gitulah.
6: Okay, baik.
8: Yang penting satu pelatihnya itu kreatif, dan faktor kedua adalah wasitnya tidak royal kartu. Nah, itu penting itu.
6: Okay.
8: Untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau
6: okay,
8: wasitnya royal kartu, waduh.
6: Oke, okay, baik. Makasih. Oke, okay, apa dengar? Nanti akan banyak line telepon kami buka di jelang pertandingan ya. Jadi pendengar, untuk saat ini kita cukupkan dulu ya. Nanti pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. 30 menit jelang kick off biasanya kami akan hadirkan analisisnya yang lebih presisi, lebih lama lagi, dan juga Anda bisa memberikan komentar Anda dan juga prediksi Anda. Dan di sesi ini dalam kebersamaan Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, kami hadirkan informasi secara utuh dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ini berkaitan dengan yang sedang ramai dibahas oleh masyarakat ya, tentang latihan dasar kemiliteran kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia calon pengelola atau manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi diketahui ada 5 orang peserta latihan dasar kemiliteran yang meninggal dunia. Lalu banyak tuntutan bahwa dari masyarakat agar Latsar ini dihentikan sementara untuk dievaluasi. Nah, kita akan simak secara utuh apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenai evaluasi Latsar dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih berikut ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian, BP, BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional yang sesuai hasil rapat bersama, Pan-RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin, kerja dalam rangka national building serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5 peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari Satuan Pendidikan dan Rumah Sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satlik Puslatpur Kodik Lakat Batu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB, almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh Sadik Dodik Kejuruan Rindam 6 Mula Warman Balikpapan pada Kamis 18 Juni 2026 peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan sekitar pukul 13.35 WITA. Sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satlik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia bagian barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Sadik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali, mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan. Pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CFI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satlik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan, yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan. Seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
10: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
11: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau rikes, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan USG. pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Isnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat berunding, sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
9: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
4: Silakan.
9: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
12: Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan, sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
11: Di mana

0: daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah, karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi siap.
1: Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini. Karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi, bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan, tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi di awal, diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya, mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteks, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Bentar.
2: Tambahan dari kami. Jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer. Tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. ada yang

0: lulus. Ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
1: Terima kasih, Mas Ar. Pak Agus, silakan Pak Agus.
2: Terima kasih, Sangaro, Pak Ketut dan Pak Kapus Komsat dan tim kesehatan. Tadi menambahkan Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotannya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan, ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen, itu apakah juga mungkin nggak Pak porsinya akan dikurangi, jadi katakanlah dari waktunya durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah, meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Nah, lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa Pak yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain? Karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karo juga Pak Menteri, sekiranya menang mental ya Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan, apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun sampaikan aja, jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga itu kan mereka jelas sangat berbeda, dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
0: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tetapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan. Brazil bertemu dengan King Asia, yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini. Karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti. Dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalannya pertandingan nanti bersama di line telepon maupun ada WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa Kita semua menghadapi, semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas. Ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis point. Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih, Bu Desri. Wakil Menteri Keuangan, Pak Yuda, waktu saya persilakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7%. Dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1%, dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan, dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama, adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi tiga tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan kepada Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi? Dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya lah bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya 13 dolar per mm. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
7: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Oh, Pak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian, terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran yang memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko, terima kasih untuk semuanya.
1: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar Pertika di manapun Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Beda benua sebetulnya ya.
0: Tapi karena ikut seleksinya, kualifikasinya di Asia, ya udah, yeah, perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya,
1: yeah,
0: sama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin, tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan.
1: Iya.
0: 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Yo, mana Mas Fajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Fatoni.
0: Gimana Bung?
2: Wah, seru, pasti ini seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau semi final lah gitu ya. Kok baru 32 besar udah ketemu aja nih, Bung. Gimana Bung Tovani?
2: Ya, karena Jepangnya jadi runner up, mau enggak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau enggak mau.
0: Mau enggak mau ya.
2: Tapi ya baguslah hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani, yeah, dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Tauf. Erik Hamzah.
0: Bung Erik Hamzah.
1: Dan Senpi Rihamsyah nanti ya.
0: Dan Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang.
1: Yeah.
0: Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia banyak malam Pro 3 hari. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho, dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang punya, yeah, nama besar, tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu, bola itu bundar, yeah, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa emasnya di awal-awal 2000-an ya, 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia, atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara, oke, okay, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu,
1: oh, yeah,
2: ketimbang sekarang. Saya melihat di malah di sini ada celah di barisan belakang yang bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk, yeah, bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufik, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung, memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufani. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Sati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan ya, karena kita sama-sama orang Asia. Itu saya ya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah.
1: Saya
3: ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. Tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada apa ya, ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil gitu, karena ini musuhnya berat gitu mas.
1: Iya. Ya. Baik Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Belum ada listrik. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu Tuhan masih ada Sokrates itu. Sokrates kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun berapa itu Bung Tomani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
2: Bebeto.
4: Nah, jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa mihak kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu adu penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang tuh?
4: Ya, adu penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2 kali 45 menit aja.
1: Oh, nah, gitu. Oke. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Itulah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Ya, kalau Jepang ini orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah Brazil 3-2 ya melawan Jepang.
1: Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, ya, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir, Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta dan Guimarães yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi nih, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sati, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena samping sebelasan yang udah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan itu. Itu aja.
1: Ada skornya itu, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis saja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Okay. 2 untuk Brazil, itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Tong, malam.
6: Iya, jadi kalau saya lebih mengumpulkan Jepang, karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayashi Ueda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kawasaka, Tanaka sama Sano kan kalau yeah. main, jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah yeah. mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yang agak takutkan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita bisa iya. mengukur kekuatan kita kalau Arab Saudinya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Jadi tapi Pak Tong nunggu jam 3 Pak Tong timnya Jerman Jepang dengan Brazil Pak Tong 50-50 aja terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
6: Yuk. Malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay kick off-nya pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola, cuman yang menjadi perhitungan adadalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan yeah. itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana?
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong. Iya. Ada Weda, Doan juga di sisi sayap dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan kemudian bersama-sama menyerang itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada di SP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini, ya, Bung Taufani.
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan sejatinya Brazil Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair, Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di skuad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga berbahaya ini di sektor penyerangan kiri Lucas Paqueta dan ada Casemiro nih gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan Bung Taufik kita undang pendengar kembali ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang jadi tipis ya Brazil ya.
7: Iya.
1: Baik, Pak Udin kalau begitu. Terima kasih.
7: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
8: Selamat malam, Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih, Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini oh, Brazil Jepang.
8: Ya. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan Lionel Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Okay. Cara manapun.
1: Wah kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya terima okay, kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu.
8: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah, ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
9: Satu, untuk skor pertama mungkin 1-1 dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Wah, oh, akhirnya Jepang yang menang. Oke. Okay. Baik kalau begitu Pak Haryono, sehat selalu. Ya, kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah. Hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di

0: Dan kalau menyebut Brazil mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Tavani?
1: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya. Sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini, walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
0: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri, ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu, dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
1: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal 2 kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang, walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
0: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tavani. Ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
2: Iya, Brazil.
0: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi. Bisa didekatkan lagi mungkin?
2: Brazil ini, Brazil.
0: Oh, dukung Brazil. Ada prediksi ya, skor berapa, sama, Pak Andi?
2: Ya, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
0: 3-2, 2-1.
2: Ya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga. Iya kan?
0: Iya.
2: Iya, kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
0: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih atas prediksinya. Oke,
2: dan begini, saya juga mau informasikan juga ini, Bang.
0: Iya.
2: Kenapa ini tidak terdengar suara Raja Pertiga di RRI online gitu?
0: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan, tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
2: Terima kasih,
0: Pak Andi.
2: Oke, mudah-mudahan Pro Tiga selalu jaya di udara. Okay,
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya, dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, Pak Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
0: Saya Bang Sabil.
3: Iya, Bang Sabil. Selamat malam.
0: Ya,
3: selamat malam, Bung Tovani.
0: Betul.
3: Iya. Kalau pendapat saya begini, Bang Sabil.
0: Iya.
3: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang, gitu, Bang Sabil. Hmm. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil, Bang Sabil, itu.
0: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya dukung Jepang ini, gitu ya.
3: Jepang kan Asia kan,
0: Brazil
3: kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal. Gitu.
0: Baik, Pak Leman di Lampung.
3: Oke, terima kasih gitu, Bang Sabil, Bang Tovani dan Bang Sabil, selamat juga, sama selalu.
0: Sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
1: Prediksi saya.

0: Ya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik, terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada.

0: Iya.
1: Tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
0: Oke.
1: Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
0: Oh, oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11 begitu ya Bu Dinda ya.
1: Betul sekali. Iya. Jadi untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
0: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
1: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
0: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
1: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
0: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
1: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
0: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
1: Sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Betul sekali. Jadi langsung SRT.
0: SRT, sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
1: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
0: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
1: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli mendatang.
0: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
1: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
1: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
0: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
1: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data sen.
0: Di data sen. Oke. Okay. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
1: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan keperluan sehari-hari, ya? Betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
0: Oke.
1: Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
0: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau libur, liburan gitu, bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
1: Oke. Kalau untuk libur, mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya, seperti itu.
0: Liburan semesteran ya?
1: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
0: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya, tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
1: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama...

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka! Merdeka!

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi hari yang baru Selasa di lembaran terakhir bulan Juni tahun 2026, tanggal 30 pastinya. Kami kru Lintas Tual Pagi yang bertugas, saya Iksan Ariando bersama operator studio juga operator pemancar. Mana-mana Anda pendengar. Di saat ini sedang dikumandangkan azan sholat subuh di setiap masjid masing-masing di Kota Tual, Kota Langkur dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, bagi kaum Nasrani juga di saat ini yang sudah bangun dari tempat tidurnya mengikuti doa pagi, ibadah pagi bersama keluarga di rumah atau di tempat ibadah masing-masing, umat Hindu dan lain juga, kami ucapkan selamat pagi semuanya. Juga selamat pagi untuk saudara yang tengah mengikuti pawai, konvoi bermotor di luar sana. Tidak perlu ugal-ugalan, apalagi hari masih pagi dan masih buta, masih gelap, belum terlalu terang. Tetap selalu menjaga keselamatan Anda. Pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan kami sudah siapkan lagu-lagu rohani spesial untuk umat Nasrani di pagi ini. Kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta

45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kristiani pagi ini lagu-lagu rohani kami cukupkan, dan pendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti Pesta Bola Dunia 2026 di pagi ini, yang para negara yang akan bertanding yaitu Jerman melawan Paraguay.
1: Memulai kembali jalannya pertandingan, kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathanael Brown. Nathanael Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis setengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan, kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kopduel. Kembali bola kaki jatuh di kawasan pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathanael Brown. Nathanael Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang. Namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané Masih dia dibayang-bayangi satu dua pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich, kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale umpan kepada Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
2: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun bepanser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemencar kiri serangan bahan keras berhasil melepas ke depan dia kepada Undav, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat kebesaran dia angkat gol Gabau. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill. Digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil, dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan Panzer Jerman. Diperhatikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gil? Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dengan ancang-ancang silakan melambung tinggi ke depan. Yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana. Tetapi memang bola tadi jauh melibatkan 8 pertandingan. Dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran kaki ini masih dari diri sendiri. Tarik lagi ke belakang, dia cepat mengiring bola. Kerjasama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio. Umpan ke sentral sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Paraguay. Melebar, masuk ketika sodor ke bola baik cepat dia kepada Kai Harvey. Berikan pendeknya, angkat cepat mengiring bola. Kemudian ada Leroy Sané. Umpan ke mulut gawang. Tetapi sayang, saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi, memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale. Dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat dari saudara-saudara kiri membangun serangan. Ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa. Berarti Musnagia tarik lagi ke belakang. Kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan. Berarti Musnagia merasa bergantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Masih kutak kering sementara. Kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio. Antonio ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsa. Ada Jonathan Tah. Balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berarti bisa ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia, melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, kena tubuh senar dia, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jalan, umpan ke lagi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman dan kini terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Melihat pemain belakang Juan Caceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan. Masuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini. Masih kutakkan dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola. Umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper. Pemain kiri yang turun ke bawah ini. Balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay. Masih di lingkaran tengah dia. Gerak di sejenak dia. Masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown. Mencoba pertekanan, ada di senakan Jonathan Tah ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola lingkaran tengah. Mencoba melalui tiga garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas. Pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola. Kerjasama dengan Felix Memeka. Manis undal jadi cuti. Bisa umpannya tarik ke belakang. Memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola. Kembali grafis besar. Umpan sektor kiri ada di setiap oleh Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan gerak tipu sedapnya, tenang masjid kamerat Antonio, balik lagi ke belakang, kerja sebelum Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah, melebar ke sektor kanan, ada di serang kami lihat Alexander Pajlovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, masuk ke dalam kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wirtz ataupun Florian Wirtz ini. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek ke dalam kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana, masih kutak ke disentar dia, terjadi ngelir sana, gerak ibu senak ngelir sana, masih mencari klien yang berdebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat sana melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara juara Piala Dunia
3: 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Oh, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain PAN Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia. Tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pada cepatnya. Umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gravius Nahdia tarik ke belakang. Tetapi kali ini serangan nyempat dari tiga jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebanyak, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, lebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Gravius Nahdia tarik ke belakang lagi, salah umpannya. Kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undaf, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
4: Iya, saat ini
3: Gabriel Avalos.
4: Avalos.
3: Ya.
4: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah

0: 25 menit awal ini, 23 menit awal ini, kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ. Siap. 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka, di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natale Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke tadi, di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi, ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
1: Yang menarik lagi Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya Bung ya.
0: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mekka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali, even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
1: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Mekka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini adalah Rosani. Rosani dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Rosani

0: sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside, terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almiron. Terjadi insiden tadi, dorong-mendorong. Miguel Almiron kali ini, Florian Bridge mendorong tadi Miguel Almiron, dan wasit Jalal Cayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres, Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Agul Paraguay. Miguel Almiron mencoba merangsak tadi. Miguel Almiron masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almiron gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathan Elbron. Nathan Elbron sudah utak-atik dia, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan, tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathan Elbron, umpan dari ke depan Nathan Elbron. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan, beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas, pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap sudah melakukan tendangan, umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan, berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola, kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan, umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang, kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi antara Mika dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman, mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan, ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar, diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan, kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri ada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lagi melebar ke kiri ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané. Umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi. Kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Miguel Almirón maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mecca. Wasit Jalil Zayed akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almirón, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathanael Bron. Menggiring bola dia. Dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané. Tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola. Dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia. Maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi. Kali ini Miguel Almirón. Miguel Almirón berlari kencang di sisi kiri permainan. Miguel Almirón. Namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Bron. Kali ini Nathanael Bron. Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan. Ah, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Zayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali bangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Bron ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba mengirim bola, memasuki dari lawan sendiri. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel. Sodorkan bola pendek ke depan, yang itu adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan ya kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi, masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman, namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman, kuasa seluruh Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya, kandas Tiki Antonio umpat terbang ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman, sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, selalu kebelah pendek, bebas cerah ketat, tapi lepas cabakan putang, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama, akhirnya bola tadi kandas ke kiper main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathan Brown, pemain belakang yang maju ke depan, terjadi kop duel gerak petak finati, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pailotic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya putus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas saudara-saudara, setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara, ada Miguel Almiron mencoba mengirim bola cepat melintasi garis penggah, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, bek kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit ya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara ya, melancang-lancang dengan kaki kiri langsung ke mulut gawang, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carreques melebar ke sayap kanan, berikan kepada Almiron, legrak sebetulnya melebar ke sayap kanan, berbahaya, angkat kop, masuk saudara-saudara, bergar satu heading Julio Enciso, setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi, dan dengan gerakan yang luar biasa Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini, berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu,
2: ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack, dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu yeah, bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus, Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu di diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman mendekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Sodorkan bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Apalos, namun kali ini salah umpannya. Kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané, Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza, Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang saja dia, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam gawang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Ah, namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cup duel. Tetapi kali ini datang lagi serang, lepas tembakan, jauh saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan yang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kedatangan, langsung ke lutaman, terjadi cup duel di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak umpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melonggar serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor belakang kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak dia masih umpan ke dalam, berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung ke gawang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, top Muldaran, lepas tahan, lepas tembakan, oh bagus-bagus sekali saudara, luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari serangannya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkaitan tekanan, ada di sana-sana, mencoba kutak-kutik saja, berada di kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran, walaupun dibilang kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara, yaitu Jalal Zahid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah
3: 1-0 masih tak bertahan untuk Paraguay, atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan menyamakan kedudukan. Kecantikan saudara-saudara yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi, dan kini terjadi tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali ataupun kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba mengirim bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa yang melakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung kiri ke bawah gawang, terjadi kemotop di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich, melebar ke sektor kiri, ada Leresana di sana untuk menerkannya. Gordon Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sané. Sané geras tubuh senarja, tarik ke belakang, langsung ke belakang, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jahid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chanciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang mereka ke-9, mereka mendapatkan corner, lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang Almiron, juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberi ke Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal, lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan oleh pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu Gomez. Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan, dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale, dan ini menurut saya akan Kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirão jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almirão di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mau mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik. Tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan-pertandingan sebelumnya, termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti Paraguay di babak pertama ini menciptakan sejarah, untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
0: Oh iya, luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya itu tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti, banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya juga cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers, Gustavo Al pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki, Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman, Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustasi pemain Jerman, lalu ada counter attack lagi, apakah yeah. mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: asik-asiknya bang, baru tahu
1: kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame ya. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan sempat Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi ini mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
0: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi saya bisa bertanya dulu. Brasil Jepang tadi berapa?
0: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencet gol tadi Brasil, Bang Sabil?
0: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
1: Ada Gabriel Martinelli yang
0: terakhir. Martinelli dan Casemiro.
1: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Brasilnya.
2: Okay. Sebenarnya begini Bung Sabil, Bung Estu.
0: Iya. Yeah.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif, dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sabri sama Bung Estu ya. Tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
0: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
0: Oke, baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
0: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar, ada Pak Ambo Tuo. Selamat pagi Pak Ambo Tuo.
4: Iya, selamat pagi.
0: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
0: Oh gitu, tenang, masih ada babak kedua.
4: tim kedua dari Brazil, dari Argentina, maaf.
0: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
0: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
0: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
0: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mbotwo, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan dunia.
0: Iya, baik Pak Mbotwo. Terima kasih Pak Mbotwo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Dani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan bawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk, menendang bola dia, berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay, yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvaro tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan dari ke depan, dengar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi, ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman, namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan. Umpan sodron ke depan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz. Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola kali ini. Florian Wirtz. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah. Melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali terdengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung pertahanan lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan disebut kepada siapa bola diberikan. Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya dia umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wiss. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi, pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia. Bersama dengan Florian Wiss. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya. Memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara Bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan. Dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat.
7: Dan bangsanya satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Harvest tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay. Dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara. Satu sama, satu serangan yang masuk yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
8: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wiss, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Harvest karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala, sedikit gesekan kepala Harvest dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih saatnya menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasai sepenuhnya umpan ke kotak penalti. Terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10?
8: Gabriel Avalos yang ditarik keluar.
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin meregangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman 1 dan Paraguay 1, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sepenuhnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Perhatikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sendak dia masih dari dia sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini, berikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil mencukup tangkal, berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti, kop pemulih gawang, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini, lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor belakang kiri, saudara-saudara, sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan, saudara, ke belakang sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh, ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza.

0: seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti dan memang tendangan jaga menjurus seluruh ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, Ababa sudah diberikan oleh Kimmich, langsung ke gawang, Lothar Hedberg, kop, oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gil, keluarlah langsung saja memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, Ruiz sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak penalti. Lastik mulut gaman, kop gol terjadi. Oh, di heading saja. Keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang. Mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karikes. Umpan mulut gaman, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Bobadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada yaitu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
1: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané, wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya. Leroy Sané umpan lagi ke belakang pada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Kini masuknya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini, wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Gil. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi? Dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Akan menggunakan kaki kirinya. Berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil. Dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu, timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup. Sudah dilakukan. Tendang langsung, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay. Jadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay. Hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi.

0: dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16 sudah dilakukan. Deras datangnya bola, diblok saja tadi. Umpan, maksud kami, sundulan dengan setengah terbang tadi, Miguel Almiron, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi, dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi, dan gencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67, detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola. Dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jaya sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali, umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, umpan matang tadi, sayang sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, pendengar, wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza, sempat menyentuh tadi pemain Paraguay, dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jayet. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup, dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita bandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bu?
1: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan, kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, yang digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendile memang, tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi. Walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pertekanan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya. Dari sisinya, kembali dari sisinya Florian Wirtz di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka, jadi sisi kanan mereka, sisi kirinya Paraguay. Jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka kelihatan sekali memang cara bermain di lini tengah mereka agak berubah, mendelay sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih menilai bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Enciso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup yeah. Dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika, tapi memang secara posisi berbeda dengan Enciso. Enciso adalah winger with midfielder sebenarnya, dia juga forward, tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan. Jadi itu yang membedakan ketika Enciso ditarik keluar dari Paraguay.
0: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh tunas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz, penyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi, maksudnya dibuang tadi oleh para pemain tunas Paraguay. Jatuh di kaki Lerosane, Lerosane meliuk-liuk dia. Berikan bola kepada siapa, mundur lagi back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2 berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, ah sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Ah sayang sekali, Caceres tadi umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari dia, mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saudara ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 dia, ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan konferensi, umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri, berikan kepada, maksudnya tadi berikan kepada Andreas Kubas, namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri, penyerangan Florian Wirtz, umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. pindah saja bola, dia umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay, berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi, umpan terobosan ke depan, kali ini ada Gabriel Alfalos melewati satu dua pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset, namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia, sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan, mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown, mundur lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi, Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz, sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3, Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, utak-atik dia melewati satu pemain, umpan tarik saja berbahaya. Ah, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich, mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18 Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala, menangsek dia Jamal Musiala, berikan kepada Brown umpan langsung saja. Ah, sayang tidak jadi, berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi, berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan, sayang sekali pendengar. Ah, Jamal Musiala gagal mengontrol bola, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay. Namun serangan demi serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan dari pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di serangan kebelasan langsung puluh tahun. Kop gol terjadi, datang Rehan Batua kali ini. bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Wasit sepenuhnya Matthias Galarza langsung berikan ke depan, tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman, dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang berbunyi pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, penjaga gawang Orlando Gil. Proses sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam beralih untuk Jerman kini. Proses sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ayunkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tapi salah umpannya berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dekatnya di sana. Kami lihat ada pemain nomor 19 masih permainkan bola, yaitu Damian Bobadilla, tetapi kali ini masih dibayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola, kerjasama lagi dengan Nathan Brown. Tarik ke belakang, oh kali ini distribusi kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kini terlangsung ke depan, namun salah umpannya. Tandas di kaki Waldemar. Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba mengirimkan bola ke tengah. Kerjasama lagi dengan rakannya, ada di sana kami lihat pemain nomor 19, Leroy Sané. Panik kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal. Mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti. Kali ini Paraguay mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Bedah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathan Brown ataupun Joshua Kimmich dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Contoh dapat mereka ke depan kepada Sané. Sané mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kehar di situ. Gerak tubuh sedaknya dibayang-bayang dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerjasamakan Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kembali Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, langsung kena kontra attack dan ada sejarah. Oh kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis tengah, lompat tembakan ke mulut gawang. Oh, dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman, masih mendekat jarak kotak mati di lingkar tengah. Dia langsung menggiring bola sendiri, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan rekannya ada Damian Baba bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi di lingkar tengah, masih dari ke permainan sendiri, berarti musuh nak jaga tetap medual pada Miguel, cuma salah umpannya kotak di sementara pembara gue, tarik jauh ke belakang, 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay, dan kini terjadi perebutan saudara, melihat 3 setengah sudah ada di pertahanan Jerman, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat serius antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay, tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia, kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich, saudara kembali break ke depan dia, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri dari lawan, tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi, sambil mencari kelebihan berbebas, umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada Jonathan di situ, ataukah pemain Antonio Rudiger, masih permainkan bola kepada Kimmich lagi, sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan, ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané, 1-2-3, dilewatinya, tetapi kali ini, bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil, dengan pemain nomor punggung 6, kami kira di belakang ada Junior Alonso, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung ke belakang, terjadi kebotak, yang terjadi lepas tembakan, lo tidak jadi, yang kedua kali di sini. Oh, kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi Apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, karena kami kira sudah terjadi offside di sektor, ya, di daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikendalikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara. 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan, kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan dua kesebelasan untuk menciptakan bukti serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya. Kembali lagi di krisis punya Kapten Joshua Kimmich, tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger, melambilkan bola kepada Jonathan Tah, masih terang-terang saja melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Waldemar. Waldemar menggiring bola dia, mendekat di daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya Dalior Tarisca di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Koreska. Goreska masuk kami, kotak atik sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan dia maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Goreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo, Leroy Sané, ya, Leroy Sané keluar, digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman, yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor back kanan pertahanan Paraguay, kutak adik sementara, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja mengusap bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan kembali kiwasas punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri, tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio, namun melebar ke sektor kiri kepada Kapten Joshua Kimmich, mencari tekanan dia, angkat ke dalam kotak, berbahaya, yang dituju adalah pemain Serbia. Ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kutawang, oh kali ini berhasil dihadang lagi, datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat, pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat, walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Stara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman, gerak tubuh sendaknya tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan, Jerman mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi, namun kali ada Mauricio batu, kini Paraguay mencoba menekan, angkat mulut awal, ada di situ sundulan ke mulut awal, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman, kini bangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan, saudara-saudara, ada keharpas melebar ke sektor kanan, berikan pendek lagi kepada Jerman, angkat jarak tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang, oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan-serangan, namun kali Jamal mencoba posisinya, melebar ke arah penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan, oh, sayang-sayang, saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi, ya, terlalu lemah kami kira, tendangan Kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, menjatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini. melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa sih akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Melancang-ancang, saudara-saudara, ya, segera dilakukan Nathaniel Brown. Pemain yang berambut keriting ini langsung ke mulut kawan, terjadi kemukup ke mulut kawan. Wow! Satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pasukan oleh pemain nomor punggung Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil, dan selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saya dikirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetapi salah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serang dari setor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring menilai kiri dari wall, lepas tembakan musuh, balo! Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, melancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotak. Langsung ke kawan, top ke kawan, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang berdasarkan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya, saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya, Jonathan Tah permainkan bola, langsung saja pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini, ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan, beri kepada Antonio masih darahnya sendiri, mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan, kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala, umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola, akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman, disapu saja, saudara-saudara, sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay ke luar lapangan pertandingan yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung Kimmich mencoba menyerangan dari setor kaki, ada senak kami lihat pemain Jamal Musiala mendekati dalam kotak penalti, kita akan sebentar dia berbahaya, angkat bulu kawan, tidak ada kawan, saudara-saudara, umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung diberikan kepada Jonathan Tah, kawan, terjadi kebelakang kotak penalti, gerak musnahnya mundur ke belakang, Jerman kini menempur pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Oh, bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu, saudara, wasit membunyikan kulit panjang, wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang, akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
0: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
1: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain sedikit menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta, tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif, bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dari yang pasti kerja dari lini tengah terutama Andreas Kubas kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisinya sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati, ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Enciso, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala, karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gol di pertandingan ini.
0: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung, ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut, ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
1: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
0: belum ya, terlalu dari, banyak ya, Mui.
1: Dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Waltermat. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sejak babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
0: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit, tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan, bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton, umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger, mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich, berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan Iya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke depan. Berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia. Berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi tarik ke belakang. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini diberikan pada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, sayang sekali. Kali ini di kaki Woltermat. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Woltermat, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan. Kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Woltermat. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia. Back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh Antoni. Maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zed tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah disundul tadi, ada Nick Woltermat, namun sayang sekali pendengar dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zed asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, para gue kan ini mendapatkan tendangan gawang sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang berikan kepada Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Waldemar. Anton Waldemar. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dari Nick Waldemar gagal tadi. Berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes. Tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayed akan mengecek video assistant referee atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay yaitu Gustavo Gomez masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waldemar, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sarabia? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Oyeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria dan Oyeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kali ini. Mundur 1-2 langkah Nathanael Braun mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz. Gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan. Gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini 1-1. Dan sekali lagi Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damien Bobadilla dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz. Menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton. Umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi. Maksudnya kepada Nick Waldemar. Namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waldemar tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia. Sisi sebelah kanan penyerangan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke-101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, terlepas dari ini gol melalui tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses pendapatan dari penjuru ini adalah berapa kali pergerakan Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi,
0: tampaknya ada VAR check.
1: Ada VAR check ya. Apakah
0: ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
1: Iya. Jadi, ya, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini. Tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya. Jeda antara VAR check kan jeda ini ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya, perlihatan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
1: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Iya, Walter Anton tadi.
1: Dan ini sejauh sebelum terjadi.
0: Iya, tampaknya
1: ada dorongan ya.
0: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
3: after review when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu,
1: ya,
0: karena terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
1: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
1: ya. Sensitif. Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan dan
0: iya,
1: kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa yeah, bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sangat yeah, sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Sirma.
0: Ya yeah, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18 yaitu Nathaniel Brown nomor 18 dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger. Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia. Umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala. Ah, sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton nomor punggung 3 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton. Namun sayang sekali, kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Minta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini mendengar skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau kontak dengan kiper adalah yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%.
4: Yeah.
1: Artinya sangat sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekan tidak bermain maksimal digantikan dengan Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus. Yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Walter Matt, tapi memang peran seorang Walter Matt maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton ketika memberikan proses

0: bagus. Nah ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
1: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman yang tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memilih mempertandingkan Jalal Zaid dari Maroko. Tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah tersendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiri berancang-ancang. Ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini. Ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Antonio Sanabria. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Tu terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay sektor back kiri pertahanan lawan. Ya, agak lurus ke jala gawang Emmanuel Nyur ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Paraguay mencoba berada di rak kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, melancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, polis sudah berbunyi langsung peluru gawang, terjadi kemelotak, dan terjadi peluru gawang lepas. Oh, dihadang sejak bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan cemburu saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan gawang gawang Manuel Gil ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, sudah berbunyi langsung ke mulut gawang, terjadi kontrol di sana. Oh, di hadang saja atau di korsoya keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serangan Paraguay, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Ah, tidak ada kawan di sana, sapu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldemar. Mendekati daerah lawan yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya pemirsa akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang melakukan adalah pemain nomor punggung 2 lancang-ancang Aljeda Nuskan ataupun yang lainnya. Silakan pendek sudah cepat yang mengirim bola langsung ke dalam pertahanan Jerman. Satu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dan segera sudah dia mendekati daerah lawan langsung ke daerah kotak penalti. Terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penghambatan kepada penjaga gawang Paraguay. Tidak sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Leighton Brown mengirim bola. Kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brown untuk melakukan eksekusi karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor punggung 24 La Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara.

Jadwal baru saja kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia dari Pro 3 Jakarta. Kita kembali bersama di program 1 RRI Tual, saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Jelang HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Tual lewat Satuan Reserse dan Kriminal bertekad menjaga kepercayaan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus aduan masyarakat. Efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 menjadi perhatian utama fraksi Partai Nasdem DPRD Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 30 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Jelang HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Tual lewat Satuan Reserse dan Kriminal bertekad menjaga kepercayaan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus aduan masyarakat. Kasat Reskrim Ibtu Aji Prakoso kepada RRI mengatakan, selama satu semester dari Januari hingga Juni hari ini, kasus yang ditangani pihaknya lebih mengedepankan restoratif justice.
2: Dalam penanganan perkara itu didahulukan adalah penggantian atau secara restoratif justice. Jadi banyak nih persoalan-persoalan yang tetap kita maksimalkan di upaya restoratif. Jadi upaya apa yang dirasakan oleh korban di restorasi ketika korbannya berkenan itu kita upaya dimediasi, didamaikan. 1 Juli HUT Bayangkara 80 ini kita komitmen menjaga kota tua, menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika ada laporan, ada informasi, kami minta tolong pada masyarakat sama-sama menjaga keamanan, bisa dengan call center 110, terus juga bisa langsung melapor kepada polsek terdekat maupun anggota terdekat untuk menindaklanjuti.
1: Prakoso menambahkan, untuk kasus korupsi tetap dilaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedurnya, salah satunya di Kecamatan Kur yang saat ini telah ditangani pihaknya.
2: Korupsi Kur di Desa Rumoy, kita juga menangani itu. Sekarang alhamdulillah hasil perhitungan kerugian negara itu sudah keluar, kita sudah sidik, jadi kita upayakan maksimal kita akan segera menetapkan tersangka. Jadi mohon doanya masyarakat mendukung proses ini, semoga biar cepat kita kawal, karena perhitungan kerugian negara, terus juga koordinasi dengan inspektorat, koordinasi nanti kita tetap berjalan.
1: Prakoso menegaskan, saat ini kepercayaan masyarakat kepada Polri menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga pihaknya, agar dalam penanganan atau penyelesaian masalah, masyarakat bisa kooperatif dan bisa saling membantu antara polisi dan warga. Sejauh ini, Prakoso menekankan penyelesaian kasus dengan tindakan restoratif justice dapat diterima masyarakat dengan baik. Juru bicara fraksi Gerindra Partai Kebangkitan Bangsa PKB DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanes Ruban, meminta pemerintah daerah mencegah terjadinya penumpukan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa dan belanja yang terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Permintaan tersebut disampaikan saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Tenggara belum lama ini. Yohanes mengatakan, evaluasi terhadap serapan anggaran perlu dilakukan secara berkala agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Selain menyoroti serapan anggaran, fraksi Gerindra PKB juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah, terutama terhadap pengeluaran operasional yang tidak menjadi prioritas pembangunan.
3: Menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah, termasuk pemangkasan anggaran operasional yang bersifat non-prioritas agar dapat dialihkan untuk kepentingan publik. Evaluasi serapan anggaran meminta pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penumpukan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dan memastikan serapan belanja tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. mendorong pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengutamakan proyek fisik dalam pemerataan pembangunan terfokus pada pulau Ki Besar agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Alokasi dan realisasi anggaran didesak untuk berfokus secara nyata pada sektor pendidikan dan kesehatan.
1: Fraksi Gerindra PKB selanjutnya mendorong pemerintah daerah agar alokasi dan realisasi anggaran lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan warga. Pada sektor pembangunan, fraksi juga meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Pulau Ki Besar. Pembangunan yang merata akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 menjadi perhatian utama fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Fraksi menilai proses pembahasan harus dilakukan secara mendalam untuk memastikan penggunaan anggaran daerah telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pandangan tersebut disampaikan juru bicara fraksi Nasdem Paskalina Elmas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati mengenai RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat badan anggaran dan komisi.
4: Fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat badan anggaran dan komisi sebagai implementasi dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan secara efektif guna memastikan bahwa pelaksanaan APBD telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
1: Paskalina menjelaskan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan yang diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRD. Tahapan tersebut dilakukan setelah penyampaian nota pengantar bupati terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada DPRD. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD, fraksi Nasdem menyatakan menerima RANPERDA tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Melalui proses tersebut, DPRD dapat memastikan seluruh pelaksanaan APBD tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, Kafila Kota Tual kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Kafila Kota Tual kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan yang dilakukan terhadap para peserta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echan Rumaf, mengatakan pencapaian tersebut patut disyukuri karena merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, Kota Tual kembali dipercaya sebagai kontingen terbaik pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun ini.
6: Terkait dengan pelaksanaan MTQ yang ke-31 Provinsi Maluku dibuka dari tanggal 22 pada tanggal 28 Juni. Alhamdulillah Kota Tual masih dipercayakan sebagai peserta kontingen terbaik pelaksanaan MTG tingkat provinsi yang ke-31. Ini terkait sebelum pelaksanaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Tual LPTQ.
5: Sementara itu Ketua LPTQ Kota Tual Abdurrahman Rahayaan mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan kontingen Kota Tual mempertahankan gelar juara umum pada MTQ ke-31 Provinsi Maluku. Menurutnya kemenangan tersebut merupakan penghargaan yang sangat besar baginya karena sejak pelaksanaan MTQ tingkat Kota Tual beberapa waktu lalu ia telah menyaksikan secara langsung kesungguhan dan luar biasanya persiapan yang dilakukan oleh seluruh peserta, pelatih dan pengurus LPTQ. Rumah menjelaskan sebelum pelaksanaan MTQ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ telah mempersiapkan seluruh peserta secara maksimal. Sebanyak 38 peserta yang mewakili Kota Tual mengikuti seluruh cabang lomba yang dipertandingkan setelah menjalani pembinaan dan pemusatan latihan secara intensif.
7: Mengenai kafilah Kota Tual yang meraih juara umum MTQ ke-31. Ya, juara ini merupakan satu penghargaan yang sangat besar kepada kami Kota Tual. Kenapa? Karena saya pada MTQ tingkat kota yang dilaksanakan di Tayando Town itu saya melihat bahwa luar biasa persiapan Kota Tual ini untuk memberikan satu kontribusi yang sangat besar dalam event MTQ tingkat provinsi. Hal ini didukung oleh beberapa unsur yaitu pemerintah daerah, masyarakat.
5: Sebagai penasihat LPTQ Kota Tual, Rumah menyampaikan apresiasi kepada pengurus LPTQ, para pelatih, pembina, dan seluruh kafilah yang telah berjuang mengharumkan nama daerah. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerjasama, kekompakan, dan serta dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Ia berharap prestasi yang diraih pada MTQ ke-31 Provinsi Maluku dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan tilawatil Quran di Kota Tual. Menurutnya keberhasilan ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan generasi Quran yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, meski berhasil meraih juara umum MTQ ke-31 Provinsi Maluku, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Tual diminta terus meningkatkan pembinaan terhadap para kori dan koriah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echan Rumaf, mengatakan evaluasi tetap diperlukan agar kualitas peserta semakin meningkat. Menurutnya, pendampingan dan latihan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pelaksanaan MTQ.
6: Kedepan ini mungkin lebih lagi memberikan pendampingan dan latihan sehingga diharapkan nanti pada MTQ provinsi yang ke-32 Kota Tual kembali meraih juara umum. Ini harapan besar dari seluruh masyarakat Kota Tual, terutama pemerintah daerah Kota Tual, Bapak Wali Kota Tual, Bapak Ahmad Jani Renuan.
1: Rumah berharap pembinaan yang lebih intensif mampu mempersiapkan kafilah Kota Tual menghadapi MTQ Provinsi Maluku ke-32. Ia menilai mempertahankan gelar juara umum akan menjadi tantangan yang lebih besar dibanding meraihnya. Ia juga mengajak seluruh pengurus LPTQ, pelatih, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada para peserta dengan kerjasama yang baik. Kota Tual diharapkan mampu mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan pembinaan tilawatil Quran terbaik di Maluku. Perhelatan Piala Dunia menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
8: Menuju pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan berbagai pihak melaksanakan nonton bareng di Gedung Serbaguna. Demi kelancarannya, Polres Maluku Tenggara dilibatkan secara langsung dalam konvoi dan nonton bareng tersebut. Hal ini disampaikan Kasih Humas Ibda Wandi Puasa.
9: Intinya, Polres Maluku Tenggara sangat mendukung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan, babak 32 besar hingga final nanti. Selain itu, Polres juga siap mengawal jalannya nonton bareng hingga pawai kemenangan pendukung tim. Namun tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan tidak serta-merta dibebankan kepada kami polisi, melainkan juga menjadi tanggung jawab koordinator fans yang dapat mengatur pendukungnya secara tertib. Masa pendukung juga saat pawai kemenangan sebisanya hindari yang berlebihan, apalagi dalam kondisi konsumsi minuman keras, karena itu akan berpotensi terjadinya gesekan di lapangan nanti. Jika semuanya tertib, saya yakin proses Piala Dunia 2026 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
8: Selain itu, Ketua Fans Jerman Luther Cakirahayaan mengatakan sejak awal mengikuti arahan dari pamflet Kapolda, pihaknya mendukung untuk nonton bareng di tempat yang aman dengan suasana yang kondusif.
10: Pada saat pelaksanaan nomor pertama itu kami meminta Polsek untuk kemudian lokasi itu kami gunakan sebagai lokasi nomor. Dan saya sendiri juga sudah mengeluarkan uang dan tenda sudah kita pasang begitu. Lalu kita mengundang Jasbang Pol, Polsek dan lain-lain bagi Kamtimas untuk kemudian sebelum pelaksanaan bola dimulai, lalu kemudian ada penggerak. Tapi pada saat itu ternyata kita miskomunikasi soal di Polsek belum ada aplikasi itu. Nomor akhirnya kita pending sebentar, tetapi nanti kita laksanakan juga kalau misalkan Jerman lolos. Nah artinya bahwa kami ingin menunjukkan saja bahwa kita mau mendekatkan diri dengan pihak kepolisian dan lain-lain polisi-polisi sekitar. Karena sesuai dengan kita baca pamflet dari Mas Polda, yaitu bahwa karena Pak Polda itu mencari lokasi nomor yang aman. Dan menurut kami yang paling aman itu ada di wilayah Polsek maupun Polres tempat.
8: Luther menambahkan untuk konvoi pihaknya dan koordinator ketua fans lainnya sudah menyepakati agar dilakukan saat siang hari atau sore jika bertepatan dengan waktu ibadah, misalnya salat Jumat atau ibadah hari Minggu. Luther berharap semua elemen masyarakat bisa sama-sama menjaga Kamtipmas tetap kondusif dan menikmati pesta bola dengan aman dan tenang. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelayanan perizinan dalam membuka usaha telah dipermudah melalui teknologi digital tanpa tatap muka di kantor dinas PMPTSP. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Maluku Tenggara Martin Rahangmetan seiring pelayanan publik kepada masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan industri yang berdaya saing. Olehnya itu, pihaknya saat ini telah memberikan kemudahan kepada masyarakat, teristimewa para pelaku usaha untuk melakukan registrasi usaha dengan aplikasi OSS, yakni sistem perizinan terintegrasi secara elektronik, dan mempermudah siapapun dalam melegalisasi usahanya dan dapat dilakukan di mana saja tanpa hambatan.
11: Pelayanan menciptakan iklim dalam hal pengurusan secara cepat, mudah, dan transparan. Ini juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi di mana soal perizinan itu sudah diciptakan aplikasinya sehingga masyarakat bisa langsung mengakses. Dan kita dari petugas bisa mendampingi. Nah itu yang sementara kita jalankan di DPMPTSP Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Rahangmetan menilai, misi kemandirian yang dicetuskan pemerintah daerah akan menjadi pedoman menciptakan investasi di Maluku Tenggara yang berkelanjutan untuk memicu pendapatan asli daerah bagi pembiayaan pembangunan di segala bidang, baik fisik dan non-fisik, guna mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 yang diperingati tahun ini bukan sekedar baris tanggal di kalender tahunan yang diperingati dengan berbagai seremonial. Tetapi lebih dari itu, hari ini adalah momentum refleksi nasional. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Haji Wihaji dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Sekda Kepulauan Tanimbar, Brampi Morial Kosu pada upacara bendera memperingati Harganas ke-33 mengatakan, Harganas tahun ini adalah sebuah jeda kultur untuk menengok kembali ke dalam rumah masing-masing, memeriksa kembali pilar-pilar penyangga domestik dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah keluarga menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh dan siap melahirkan generasi pemenang? Dijelaskan, bangsa ini berdiri di sebuah panggung peradaban modern yang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Para ahli menyebut zaman ini sebagai era VUCA, sebuah lanskap global yang dicirikan oleh volatility atau gejolak perubahan yang begitu cepat, ketidakpastian yang tinggi, kerumitan masalah yang saling bertautan, dan kebingungan arah di era VUCA ini.
12: Hari Keluarga Nasional bukan sekedar tanggal di kalender tahunan yang kita peringati dengan berbagai seremonial. Lebih dari itu, hari ini adalah momentum refleksi nasional, sebuah jeda kultural untuk kita semua menengok kembali ke dalam rumah kita masing-masing, memeriksa kembali pilar-pilar penyangga domestik kita, dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang?
1: Menurut Wi Haji, tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga bukan lagi sekedar tantangan konvensional, pemenuhan kebutuhan fisik semata, karena tantangan ekonomi mikro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial hingga ancaman siber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga, mulai gawai yang ada di genggaman anak-anak. Jika institusi keluarga rapuh, jika ketahanan domestik keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Hari Keluarga Nasional ke-33 tanggal 29 Juni 2026 yang diperingati secara nasional dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menjadi sebuah dorongan untuk keluarga-keluarga di Tanimbar, terutama di lingkup pemerintah daerah, untuk dapat memaknainya sehingga dapat diterapkan dalam setiap keluarga. Dalam momentum Harganas ke-33, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Seren Jawarisa mengunjungi RSUD PP Magreti Ukur Larang, Kecamatan Tanimbar Selatan, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama salah satu bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dan saat ini dirawat di RSUD PP Magreti Ukur Larang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Bupati mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk datang dan membesuk bayi tersebut, dan yang paling penting dalam kunjungan itu, Bupati minta dan mengundang ibu atau ayah dari bayi tersebut untuk bisa segera ke rumah sakit untuk melihat dan merawat bayi mereka.
13: Baik, yang pertama-tama selamat Hari Keluarga Nasional. Terus kenapa kami mengunjungi PP Magreti, dikarenakan di hari Sabtu kemarin ada ditemukan seorang bayi. Ya, bayi yang ditinggalkan entah alasannya seperti apa. Kami merasa menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk membesuk, dan yang paling penting dari besukan kedatangan kami di pagi hari ini adalah meminta, mengundang orang tua, baik ayah atau ibu dari bayi yang bersangkutan, untuk bisa segera ke rumah sakit untuk melihat bayinya dan bagaimana mulai merawat. Apapun yang telah terjadi di masa lalu tidak usah dihiraukan, karena ini bayi ini adalah titipan Tuhan yang harus kita semua besarkan.
1: Bupati mengatakan apapun yang telah terjadi di masa lalu tidak lagi dihiraukan karena bayi ini adalah titipan Tuhan yang perlu dirawat dan dibesarkan. Untuk itu, kepada petugas pada RSUD PP Magreti Ukurlaran, Bupati berpesan agar jika orang tua bayi ini datang, dilayani dengan baik dan tidak perlu dipublikasikan. Bupati pastikan kehadiran orang tua dari bayi yang ditinggalkan akan aman dan dijamin. Sebab bayi ini adalah titipan Tuhan dan sangat membutuhkan orang tua yang melahirkan untuk dirawat, diasuh sampai menjadi orang dewasa. Rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, menjadi perhatian semua pihak termasuk Gubernur Maluku dan Forkopimda Maluku. Demi memastikan kesiapan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa, Wakil Gubernur Maluku Haji Abdullah Fanat, Sekda Provinsi Maluku Sadali Le bersama seluruh pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku berkunjung ke Somlaki, tepatnya Desa Lermatang, untuk meninjau dan melihat secara langsung kesiapannya. Gubernur Maluku Hendrik Lebarisa dalam keterangannya mengatakan kehadirannya bersama Forkopimda Provinsi Maluku di Desa Lermatang punya satu tujuan adalah memastikan kesiapan lokasi untuk rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela, dan terpantau ada dukungan dari masyarakat dan itu dirasakan kondisinya sangat kondusif, termasuk masyarakat menerima Forkopimda dengan hangat.
14: Kami berdoa semoga rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan blok abadi, lapangan abadi Blok Masela itu dapat terlaksana, dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Kami mohon dukungan berbagai pihak, ya, dari semuanya kita berharap ini untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara.
1: Untuk itu, dengan dukungan dari masyarakat Desa Lerbatang menunjukkan bahwa rencana groundbreaking pembangunan lapangan abadi Blok Masela akan berjalan dengan lancar dan aman, sehingga Gubernur minta dukungan semua pihak agar proses tersebut bisa tercapai dengan baik. Sebab dipastikan pembangunan Blok Masela di Tanimbar ke depan akan memberikan manfaat besar baik daerah, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said, mengatakan selama bulan Januari hingga akhir Juni 2026 ini, sebanyak 157 laporan polisi dan 63 perkara berhasil diselesaikan. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers yang dihadiri 4 orang awak media. Dikatakan, selama semester ini, kepolisian telah menerima 157 laporan polisi dan 179 aduan masyarakat. Dari jumlah ini, sebanyak 63 perkara berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian perkara atau crime clearance mencapai 40%. Sementara itu, di bulan Juni 2026, tingkat penyelesaian perkara mencapai 80% atau persentase tertinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Menurut Ibtu Rivaldi Said, keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang dituntaskan, tetapi juga berdasarkan kualitas proses hukum yang memberikan kepastian rasa keadilan kepada masyarakat.
15: Jadi, sampai dengan saat ini, jumlah laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim maupun Unit Reskrim Polsek Jajaran sebanyak 157 laporan polisi dan 179 pengaduan, di mana dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kami telah melakukan pencapaian penyelesaian perkara atau claim clearance, yakni P21 23 perkara, RG 33 perkara, terus SP3 ada 5 perkara. Jadi jumlah sera yang telah kami laksanakan atau selesaikan 63 perkara.
1: Dalam jumpa pers kali ini, Kasat Reskrim Ibtu Rivaldi Said didampingi PS Kanit Satreskrim Aibda De Fena Lampir, PS Kanit 3 Satreskrim Aibda H. Silawane, dan PS Kanit 4 Satreskrim Aibda H. Wahab. Kasat Reskrim berharap Dengan penyelesaian sejumlah perkara ini, pelanggaran atau perbuatan yang mengarah pada tindak pidana dapat dieliminir. Salah satu pengajar TK PAUD yang berada di Desa Bomangki, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang ditemui pada hari Sabtu 27 Juni 2026, para pengajarnya mengeluh terkait anggaran, baik itu insentif maupun bantuan operasional. Para pengajar yang melaksanakan tugasnya di TK PAUD tersebut tetap melaksanakan tugasnya walaupun kondisi yang dialami sangat memprihatinkan. Mirisnya lagi, ruangan dan mobiler yang ada di TK PAUD tersebut sebagian tidak bisa dipakai lagi karena sudah rusak total. Pengajar pada TK PAUD di Desa Bomangki yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, sejak 6 tahun terakhir ini TK PAUD yang tempat dirinya bekerja tidak pernah sekalipun mendapat bantuan operasional dan insentif dari desa. Hal ini sering menjadi bahan diskusi dan pertanyaan daripada pengajar yang berada di TK PAUD. Mereka pernah menanyakan ke pemerintah daerah, menanyakan ke pemerintah Desa Bomangki, namun jawaban yang diterima tidak mempunyai kejelasan sampai saat ini.
16: Dana PAUD ini selama kepala desa ini dilantik 2019-2020 itu dana PAUD semua yang mana? Terus yang ada suntikan dana ke PAUD lagi. Tahun 2021 pernah ada salah penggunaan dana PAUD. Dan itu termasuk kakak dong, belum jalan dengan masalah itu. Cuma karena waktu itu saya sedikit kurang hati di PD, karena saya ada tanggung jawab apa-apa sekali tentang dana desa ini. Jadi saya semua bersaksi waktu berapa orang bersuara tentang penyalahgunaan dana PAUD tahun 2021. Dan sama sekali 2021 0% tutor atau guru-guru PAUD hangus masanya.
1: Guru PAUD tersebut menjelaskan, setiap tahunnya para tutor atau guru-guru PAUD tidak menerima hak-haknya secara utuh, hanya sebagian saja. Sehingga hal ini dirasakan sangat miris, karena mereka melaksanakan tanggung jawabnya tanpa mengeluh. Namun dari pihak pemerintah desa tidak serius memperhatikan kondisi yang dialami para tutor PAUD sampai saat ini, di mana insentif mereka masih belum dibayarkan kurang lebih 5 bulan.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Jelang HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Tual lewat Satuan Reserse dan Kriminal bertekad menjaga kepercayaan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus aduan masyarakat. Efektivitas fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 menjadi perhatian utama fraksi Partai Nasdem DPRD Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Anda masih terus mendengarkan siaran program A1 RRI Tual, dan pendengar, baru saja kita menyimak rangkaian informasi-informasi terkini dalam warta berita daerah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk...

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini kami Pro 1 Rarisom lagi cukupkan lagu-lagu pilihan dan kita sama-sama ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Pagi ini pukul 9 waktu Indonesia.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal